0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
1: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang timpang.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
2: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
3: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Itu keseharian mereka.
3: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
2: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama, pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
8: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
7: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
9: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
7: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Andi Hasana melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
11: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
10: Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Anaseptin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendalam

0: dia di rumah, komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
1: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ano Kusuma, melaporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
4: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
5: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
3: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
6: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dokter Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
3: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
6: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
7: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung, melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
6: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.

0: Terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih terus bergabung pagi hari ini bersama saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini. Sampai nanti tepat jam 10 pagi ya, dengan beragam informasi yang sudah kita persiapkan. Anda juga tentunya bisa bergabung WhatsApp untuk berbagi informasi atau juga sekedar menyapa pagi hari ini. Ucapan selamat pagi, ucapan selamat ulang tahun misalnya. Ini bisa bergabung di 0811 7972 7912 ya. Sekali lagi untuk WhatsApp-nya Anda bisa gabung di 0811 7972 7912. Dan pagi hari ini pendengar, mari kita simak untuk informasi cuaca kelautan ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG cuaca kelautan di pagi hari ini. Ya, akan melaporkan secara langsung ada rekan kita Elkana. Silakan Elkana.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 2 Agustus 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB untuk malam nanti. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 8 WIB untuk pagi ini. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Elkana atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Jakarta Pagi Ini.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Big Potential, karya Sean Acker, adalah buku yang membahas pentingnya hubungan sosial dan koneksi manusia dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya tergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada lingkungan sosial yang mendukung. Buku ini membahas konsep Big Potential atau potensi besar, yang berfokus pada kemampuan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dengan membangun dan memanfaatkan koneksi sosial yang positif. Sean Acker mengemukakan bahwa ketika kita berbagi kebahagiaan dan kesuksesan dengan orang lain, potensi besar ini akan terwujud. Acker menyoroti kekuatan kolaborasi, solidaritas, dan dukungan tim dalam mencapai tujuan bersama. Ia juga memaparkan penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berada dalam lingkungan sosial yang baik cenderung lebih bahagia dan produktif. Penulis juga membahas tentang bagaimana membangun lingkungan yang mendukung, mendorong orang lain untuk sukses, dan mengubah paradigma masyarakat tentang keberhasilan. Ia menekankan pentingnya saling membantu, memotivasi, dan memberdayakan sesama. Selain itu, buku ini juga mengulas strategi praktis untuk memaksimalkan potensi besar, seperti menciptakan hubungan yang kuat, berkontribusi pada orang lain, dan membangun komunitas yang saling mendukung. Acker mengajak pembaca untuk memandang keberhasilan tidak hanya dari sudut pandang individu, tetapi juga sebagai hasil dari kolaborasi dan interaksi sosial yang baik. Secara keseluruhan, Big Potential mengajarkan pentingnya membuka diri terhadap pengalaman bersama, berbagi kebahagiaan, dan membangun jaringan sosial yang memungkinkan kita mencapai potensi besar. Dalam buku ini, Acker merangkai pesan-pesan inspiratif untuk memotivasi pembaca agar berusaha menciptakan perubahan positif di sekitarnya dan mencapai keberhasilan bersama-sama.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

Peringat Persatu RRI Jakarta, sesaat lagi di jam 8.30 ya pagi hari ini kita akan ada siaran langsung dari Katedral Jakarta untuk misa hari Minggu biasa yang akan hadir di jam 8.30 ya. Nanti setelah itu pendengar, saya David Rose masih menemani Anda di Jakarta pagi ini.

Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-18 sekaligus pemberkatan ibu hamil dan mendambakan anak. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Maharsono SJ dan diiringi oleh paduan suara wilayah Santa Ana. Saudara, kini marilah kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Saudara Mari Semua, dari Puji Syukur nomor 322.

0: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik, baik yang di sini maupun yang mengikuti lewat TVRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Marilah kita bersama-sama pada hari ini menghadap Tuhan, menghaturkan terima kasih syukur kita, dan juga dengan rendah hati memohon penyertaan Tuhan untuk kemajuan-kemajuan hidup rohani kita, agar kita semakin mencintai sesama, semakin mencintai bumi dan seisinya, semakin mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Maka agar kita layak merayakan misteri suci ini, marilah kita sadari kerapuhan, kelemahan, dan dosa-dosa kita, dan dengan tulus hati memohon rahmat pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
2: dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
2: Amin.

0: Ya Allah, nyatakanlah senantiasa kemurahan-Mu kepada kami, hamba-hamba-Mu yang bermohon kepada-Mu dan yang mengakui Engkau sebagai pencipta dan pemimpin. Berkenanlah memperbaharui karya ciptaan-Mu dan peliharalah segalanya yang sudah Engkau perbaharui itu. Dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: rohmu.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.

Tempat ini terpencil dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Adik-adik, orang-orang muda, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Dalam sebuah tempat taman doa, ada seorang imam yang ikut berziarah bersama rombongan kecil. Lalu ada seorang bapak-bapak muda yang berpakaian sangat bagus mendekati romo itu dan memohon berkat. Romo, berkati kami supaya usaha kami semakin lancar, semakin sukses. Lalu romo itu mengatakan kepada bapak itu, kalau bapak mau hidup bahagia, pakailah kesuksesan bapak, harta yang sudah dikumpulkan untuk membantu orang menderita dan orang miskin. Bapak itu memandang Romo dengan terkejut, kok yang diomongkan gitu bukan berkat. Lalu dia protes, Romo, yang saya kendaki adalah berkat dari Romo. Romo itu tetap menjawab dengan kalimat yang sama, kalau bapak mau semakin bahagia, pakailah yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk menolong orang menderita dan orang miskin. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, ada banyak jebakan di dalam cara hidup kita beriman ketika kita ingin semakin mengikuti Tuhan. Bapak ini sangat mungkin terjebak bahwa ingin doa berkat dari semua romo yang ia temui atau semua tempat ziarah yang dia datangi agar semakin sukses, semakin bisa mengumpulkan banyak hal untuk dirinya. Hari ini kita menemukan sesuatu yang sangat indah, sangat-sangat indah bagi perjalanan peziaran hidup kita. Yesus mencari tempat yang sunyi setelah mendengar berita kekerasan dan pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yesus melihat orang banyak yang datang dari berbagai macam kota, disinilah mulai sesuatu yang sangat penting. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik, orang muda semua, mari kita mulai dengan hati. Sesudah seluruh panca indera kita bergerak, entah mendengar, entah melihat, entah merasakan, dilanjutkan dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Banyak hal tidak jalan di dalam masyarakat kita, entah korupsi yang geden-gedenan, entah kekerasan-kekerasan terjadi karena tidak tumbuh hati yang berbelas kasih. Dari sini kita mulai apa artinya sebuah mukjizat yang diadakan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang datang itu dan bagi para muridnya dan bagi kita semua. Dan prosesnya itu menarik. Kita berhadapan dengan pengalaman yang sangat manusiawi yang dialami atau diwakili oleh para murid. Ada begitu banyak orang hatinya tergerak, tetapi mempunyai perasaan, penalaran, aku tidak mampu untuk memberi makan, konsumsi
untuk sekian banyak orang ini. Maka penalarannya adalah, biarlah mereka pergi mencari makan sendiri-sendiri. Tempat ini terpencil dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saya tidak bisa, saya terbatas, saya tidak mampu. Maka biarlah mereka mengurusi sendiri, bertanggung jawab sendiri. Mereka sudah besar. Ini salah satu jebakan, godaan ketika kita ditantang untuk bertanggung jawab yang tumbuh dari belas kasih yang ada di dalam jiwa kita. Aku tidak mampu. Sudah, biar mereka ngurusi sendiri. Pengalaman ini masih berlanjut justru ketika Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Dijawab dengan, kami hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang kami punya itu tidak ada artinya untuk sekian banyak orang itu. Selalu akan ada di dalam godaan, di dalam jiwa kita untuk merasa aku terbatas dan aku tidak mampu. Itu juga terjadi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda dalam pelayanan-pelayanan Anda. Juga saya sebagai imam. Wah, apa bisa ya? Dengan tuntutan yang besar dari hati yang ingin bertanggung jawab, ini bagaimana aku harus menolong orang itu? Pelayanan-pelayananku kok dituntut begitu besar? Terus akan mengatakan, aku enggak bisa, aku enggak mampu. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketidakmampuan kita entah dalam menolong orang atau di dalam pelayanan-pelayanan gereja akan dibantu oleh Yesus dengan cara ini. Bawalah kemari kepadaku. Sekecil apapun yang ingin kita berikan kepada orang lain, pertama-tama letakkanlah dulu di tangan Tuhan Yesus. Bukan kita yang berperan utama. Baik dalam menolong orang, memelihara keluarga, maupun dalam pelayanan. Pertama-tama yang ada itu, kemampuan kita itu meskipun terbatas, diletakkan dulu di tangan Tuhan Yesus. Baru sesudahnya mujizat terjadi. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, memberkati, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Mukjizat terjadi tidak di tangan kita, tetapi di tangan Tuhan. Mukjizat terjadi tidak karena kepandaian kita atau kemampuan kita. Tidak. Tetapi karena Tuhan yang berdoa dan Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memberi. Begitu kita lepas dari sini, seluruh kemampuan kita akhirnya tetap tidak berarti. Maka marilah kita syukuri bahwa kita telah diberi kemampuan-kemampuan, talenta-talenta, hati yang ingin menolong. Talenta-talenta itu meskipun terbatas, kita letakkan di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengerjakan bagaimana menolong masyarakat kita. Tetapi sesudah itu, ini menjadi sangat penting. Mereka semua makan sampai kenyang, kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Pesan sangat kuat untuk zaman ini. Jangan membuang, menyia-nyiakan rezeki kita.
Itu terjadi di rumah-rumah kita, itu terjadi di pastoran-pastoran kita, itu terjadi di komunitas-komunitas kita, rapat atau pertemuan-pertemuan lain. Di sana syukur itu hilang karena kita menjalankan pemborosan. Mari kita justru menghargai bumi dan hidup Tuhan, hidup sesama kita dengan tidak membuang-buang rezeki yang telah diberikan Tuhan kepada kita.

0: Pada hari ini, hadir di tengah-tengah kita 32 orang yang memohon berkat bagi masa kehamilan dan yang mendambakan keturunan. Maka marilah kita berdoa, memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudari kita ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu
1: dan bersertamu juga.
0: Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau pencipta segala sesuatu dan asal sumber kehidupan kami. Bapa yang maha baik, maha rahim, pengasih dan penyayang, Engkau telah membebaskan umatmu menjadikan kekasihmu serta menguduskannya dengan kekuatan rohmu. Dengan bantuan Roh Kudus, Engkau menyiapkan tubuh dan jiwa perawan Maria yang mulia menjadi tempat kediamannya yang layak bagi putramu. Juga Santo Yohanes Pembaptis Engkau limpahi dengan Roh Kudus, sehingga ia melonjak kegirangan dalam kandungan Santa Elisabeth ibunya ketika dikunjungi Ibu Maria. Dengan rendah hati kami memohon, ya Bapa, berkenanlah menerima persembahan hati yang ikhlas, ungkapan syukur yang tulus, serta kerinduan para hambamu, pasangan suami istri dan keluarga-keluarga ini, yang memohonkan kesehatan dan keselamatan bagi anak-anak di dalam kandungannya. Lindungilah mereka sebagai milikmu, dan peliharalah mereka dari segala mara bahaya dan tipu muslihat roh jahat. Semoga dengan bantuan belas kasihmu, anak yang dikandungnya dapat dilahirkan dengan selamat, dan hadirnya anak dalam keluarga ini semakin meneguhkan cinta kasih bagi pasangan suami istri ini. Semoga para malaikatmu melindungi ibu dan anak yang dikandungnya, sehingga senantiasa dalam suasana aman, damai sejahtera dan penuh kehangatan kasih. Kiranya anak-anak ini dapat lahir dengan sehat dan selamat pada waktunya. Semoga anak-anak ini dapat tumbuh berkembang semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh Allah dan sesama. Ya Allah, sumber kehidupan dan belas kasih, berkatilah anak-anak yang ada dalam kandungan ini dan para ibu yang mengandungnya. Berkatilah para suami istri yang merindukan kehadiran keturunan karena belas kasih-Mu dan karena cinta-Mu. Dengan penuh sukacita dan pengharapan, dengan berkat-Mu yang melimpah, berkenanlah Tuhan memberkati mereka semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.

0: Marilah kita bersama-sama berdiri dan meneguhkan kembali iman kita dengan mendaraskan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita aturkan doa-doa kita ketika orang banyak yang mengikuti mulai lapar, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Kita panjatkan doa-doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita, terutama yang sedang dalam kesusahan.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom, ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakan mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, sendirian, dan patah semangat, ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang sakit, sendirian, dan patah semangat, bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi petugas keamanan Gereja Katedral Jakarta, ya Bapa, semoga Engkau selalu menyertai dan melindungi para petugas keamanan dalam menjaga gereja, tempat kami merayakan Ekaristi Kudus, dan melakukan berbagai kegiatan untuk memuliakan-Mu serta menebar kasih kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga di kota-kota besar yang sering ditandai dengan keterasingan dan kesepian, kita dapat menemukan cara-cara baru untuk mewartakan Injil dan jalan kreatif untuk membangun komunitas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga paroki-paroki menemukan cara-cara kreatif untuk menjembatani kolaborasi antar generasi, sehingga generasi muda dapat memahami generasi tua dan sebaliknya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Marilah kita hening sejenak untuk mengaturkan doa-doa pribadi

0: Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
1: Amin.

0: dan bersama rohmu.
1: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
0: Sudah kami arahkan.
1: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
0: Sudah layak dan sepantasnya.
1: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya ia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya ia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati, ia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadiratmu ya Bapa, ia membuka palang pintu surga. Dari sebab itu bersama para malaikat dan para kudus, kami memadahkan pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh. Dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yusuf, para rasul dan para kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
1: dan bersama rohmu.

0: Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan surgawi. Sertailah kami selalu dan lindungilah kami umat kesayangan-Mu. Kami mohon jadikanlah kami layak menerima keselamatan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, adik-adik, orang muda atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih kepada semua tim relawan yang memungkinkan Ekaristi kita berjalan dengan baik. Pada Putra Altar, Putri Sakristi, Kor dan Organis, Lektris, Penerjemah Bahasa Isyarat, Bapak Ibu Prodiakon, Tim Liturgi, Komsos, Sora, Kolektan, Koster, Tim Medis dan semua saja. Mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Semoga kita sekalian, saudara-saudari yang kita doakan, saudara-saudari yang mungkin tidak ada yang memperhatikan kegiatan-kegiatan kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Amin.
0: Dengan demikian, Ekaristi sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah.
0: Marilah kita pergi mengabdi Tuhan.
1: Amin.

duo serafim dengan nada dasar Do sama dengan As.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

Pahlawan nasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.

Peringkat persatu RRI Jakarta, terima kasih atas kebersamaannya ya di minggu pagi hari ini karena udah hampir jam 10 pagi. Saya Deddy Firdaus pamit dari Jakarta pagi ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Kembali bersama Anda Satria menemani kebersamaan di Jakarta Siang Ini. Setelah tadi pagi di Jakarta pagi ini ditemani oleh Dede Firdaus, melanjutkan kebersamaan kita pendengar. Apa kabar di hari Minggu? Sudah hari kedua di bulan Agustus, tanggal 2 Agustus 2026. Semalam atau hari ini Anda juga masih berada di jalan untuk menikmati akhir pekan ya. Jakarta cerah pada hari ini, atau Anda juga baru pulang dari HBKB, tentunya olahraga atau juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di HBKB, hari bebas kendaraan bermotor. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, tentunya bisa di 0811-7972-7912 pendengar, atau di fix line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Lagu pertama dibuka dari Fintonic dengan Semesta Asmara.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rihanna featuring Jay-Z with Umbrella. Dari tahun 2007, mendengar saat itu kalau saya sudah semester 2. Kita bak umurnya dong kalau gitu ya. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan juga untuk Anda. Hari ini mungkin baru pulang dari HBKB, olahraga di sekitar rumah juga mungkin. Ada juga yang sedang berada di jalan ya, untuk juga ada pertemuan, ada juga kumpul, arisan ya. Hati-hati di jalan tentunya, yang berkendara roda 4 dan juga yang sedang menunggu di halte atau juga di stasiun, baik LRT, MRT atau juga di halte Transjakarta. Hati-hati di jalan, jaga-jaga bawang bara Anda, barang bawaan Anda, itu dia. Karena tempatnya sudah dipastikan, yang paling penting juga dikabarkan orang yang ingin Anda temui nantinya, atau juga berkabar dengan orang rumah sudah sampai mana, sudah di mana, itu menjadi penting. Anda juga bisa berkabar bersama kami pendengar di 0811 7972 7912. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama seperti biasa. Kalau di hari Minggu siang ini jam 10 ada Idola Anak. Ini akan bersama juga dengan Annabella yang akan bercerita tentang kisah pohon apel, asuhan dari Ibu Estu Irina. Anda, mari kita dengarkan bersama kisah pohon apel di Idola Anak.

semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu. Jumpa lagi di udara bersama aku, pendongeng cilik Annabella Surbakti. Teman-teman, kali ini aku akan mendongeng sebuah cerita dengan judul Kisah Pohon Apel. Ayo kita dengarkan bersama-sama.

ada sebuah pohon apel yang sangat besar dan rimbun. Buahnya banyak, manis, dan berwarna merah. Seorang anak kecil pun senang bermain di sekitar pohon itu. Namun, semakin besar, anak kecil itu sudah tidak lagi bermain di sekitar pohon. Si pohon apel pun bersedih. Suatu hari, anak kecil yang sudah tumbuh remaja itu datang ke tempat pohon apel. "Hai, kemarilah dan bermain-main di sekelilingku," kata si pohon apel. "Ah, aku tidak sempat bermain. Aku kelaparan dan tidak memiliki uang. Aku tidak tahu harus berbuat apa," ucap si anak. "Kalau begitu, ambil saja semua buahku untuk kamu jual di pasar," tawar si pohon apel. Si anak senang sekali mengambil semua pohon apel dan menjualnya hingga ia bisa mendapatkan uang. Setelah sekian lama, si anak tidak datang lagi dan membuat si pohon apel kesepian.

0: Aku tidak punya waktu bermain. Rumahku habis kebakaran. Dan aku serta anak istriku tidak memiliki rumah lagi sekarang.
1: Ujar si anak sedih. Kalau begitu, potong saja dahanku untuk dijadikan rumahmu. Ucap si pohon apel.
0: Si anak gembira luar biasa. Dan langsung memotong habis batang pohon dengan hanya menyisakan sedikit batang serta akarnya.
1: Bertahun-tahun lamanya, si anak tak kembali lagi.
0: Si pohon apel benar-benar merasa kesepian. Namun, saat si anak datang, wajahnya sudah tua dan tubuhnya sudah bungkuk.
2: Apalagi yang kau butuhkan? Aku sudah tidak memiliki apa-apa. Buahku sudah habis. Batangku pun sudah kau tebang. Aku hanya memiliki akar saat ini.
1: Ucap si pohon apel.
2: Aku hanya membutuhkanmu sebagai tempat beristirahat untuk tempat tinggal abadiku. Aku memilih tempat ini di dekatmu karena kamu adalah teman terbaikku.
1: Ungkap si anak. Akhirnya si anak yang sudah menjadi kakek-kakek meninggal dunia dan dikuburkan di dekat pohon apel itu. Cerita pun berakhir. Teman-teman, ingatlah bahwa kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun, dikala suka dan duka. Kawan baik janganlah kita tinggalkan. Waktunya saya Annabella Surbakti pamit. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta siang ini, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk idola anak. Untuk anda yang baru aja bergabung, selamat siang ya, dimanapun anda berada, yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau di Jakarta, pendengar, BMKG memperkirakan wilayah Jakarta ini berawan pada hari Minggu ini. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Jakarta berawan pada hari Minggu ini. Melalui laman resminya, BMKG memprediksi cuaca cerah berawan dan sebagian berawan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur, pendengar. Di Kepulauan Seribu sendiri, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar 28 derajat Celcius. Dan kemudian di Jakarta Pusat berkisar 27 hingga 37 derajat Celcius. Jadi untuk anda yang tadi pagi mungkin sudah berangkat ke Kepulauan Seribu, ini juga situasi cuaca di sana cerah berawan. Seperti halnya di Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, dan juga Utara, pendengar. Anda juga bisa menginformasikan, pendengar, cuaca di sekitar anda dan juga situasi lalu lintas di 0811 7972 7912, atau juga di 0213440696 dan 0213441499. Nanti di pukul 11 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk dinamika olahraga yang kita relay dari Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta siang ini.

0: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
1: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
0: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
1: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
0: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
1: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
1: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
0: Oh, begitu ya Bang?
1: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
0: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Smart pagi, Smart Pro Indonesia, salam sejahtera dari saya Coach Marketing Erwin. Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin, salam sukses sejahtera.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim, dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan musim yang bagus, penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exchange Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene-nya ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: SMA Mitra Kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup.

Sulsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu

0: sarana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
1: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
2: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
1: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar kembali di Jakarta siang ini. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk dinamika olahraga yang dirilis dari Pro 3. Selamat siang, saya ingin menyapa juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan dan telah mendengarkan dari tadi. Terima kasih. Tentunya silakan Anda bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Kalau Anda juga hari ini, tadi pagi gitu ya pendengar, memadati atau ikutlah gitu di HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Mh Tamrin di Jakarta Pusat. Sejak pagi memang ruas jalannya udah dipadati ya dengan kendaraan dengan orang-orang yang bebas dari kendaraan maksudnya. Warga juga memanfaatkan atau Anda juga memanfaatkan untuk berjalan santai, berlari, bersepeda hingga menikmati suasana di Jalan Mh Tamrin Sudirman ini tanpa kemacetan atau tanpa mobil atau tanpa kendaraan seperti itu ya. Tapi banyak juga mungkin dari Anda pendengar yang ikutan CFD bukan sekedar tempat berolahraga, karena bisa jadi untuk tempat berkumpul bersama keluarga, janjian, karena biasanya ketemu cucu nih dari kakek gitu ya, terus ketemunya di CFD yuk gitu, nanti pulangnya baru ke rumah kakek gitu atau ke rumah nenek gitu ya, hingga melepas penat juga untuk menjalani rutinitas kerja selama sepekan kemarin. Bisa jadi salah satunya dengan melihat jalanan yang gak ada mobil, gak ada motor gitu ya, tapi dengan orang yang dengan berolahraga. Atau Anda juga salah satunya yang juga untuk berdagang mungkin ya, atau juga ya setidaknya ada aktivitas yang dilakukan selain olahraga gitu pendengar. Foto-foto ini juga jadi salah satu hal yang menarik untuk bisa dicoba selama CFD atau HBKB. Silakan Anda bergabung bersama kami pendengar di 0811-7972-7912 atau di fix line kami, silakan Anda gunakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta siang ini bersama saya Andi Satria. Bagaimana hari ini sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan tentunya, karena dari pagi sudah ada yang olahraga, ikut CFD, HBKB, ada juga di sekitar komplek olahraga atau ketemu dengan teman-teman, keluarga dan saudara-saudara karena mau arisan, atau juga ada yang lamaran, ada juga yang ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun tentunya untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, doa-doa terbaik tentunya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami sekali lagi langsung di 081 1 7972 7912, lain telepon fix line kami ada di 021 344 0696 dan juga 021 344 1499.

0: aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang nape lu?
4: Mau pinjam kemana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7112. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Andea Satria. Berita pertama, petugas Gul Kamat meninggal saat tangani kebakaran di Keramat Jati. Pendengar, seorang petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gul Kamat Jakarta Timur meninggal dunia saat memadamkan kebakaran di lahan kosong yang dipenuhi sampah di Jalan Penggilingan Baru 1, Kelurahan Duku, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Ketua RW 03 Kelurahan Duku Irman Riyadi mengonfirmasi petugas yang gugur dalam tugas tersebut bernama Andriono, dan ia mengatakan korban mendadak sesak napas dan pingsan di lokasi akibat menghirup asap tebal yang mengumpul di area pemadaman. Berita selanjutnya, Jakarta Barat mencatat 1.538 kasus DBD hingga Juli 2026. Suku Dinas Kesehatan atau Sudinkes Jakarta Barat mencatat 1.538 kasus demam berdarah dengue atau DBD mulai Januari sampai dengan Juli 2026. Kasudinkes Jakbar Sahruna mengatakan jumlah kasus DBD hingga 30 Juli 2026 di Jakarta Barat mencapai 1.538 kasus. Ia pun meminta seluruh puskesmas di Jakarta Barat terus memperketat pemantauan berkala terhadap angka insiden dan kecepatan penularannya di lapangan. Demikian kilas berita pukul 12.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Maxi makan siang bersama teman sejati. Sudah jam-jamnya makan siang nih mendengar ya, di hari Minggu ini ada yang masak di rumah, ada juga mungkin yang beli aja deh gitu, atau kumpul-kumpul. Dan juga ini dalam rangka arisan, lamaran, atau juga ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan keluarga gitu ya, dan juga teman-teman reuni di rumah. Jadi yang keluar tuh menu-menunya menu-menu yang jarang dikeluarkan kalau yang nggak ada acara, adanya pas acara aja gitu. Silakan Anda juga bisa mengabarkan pada kita di 0811 7972 7912. Anda juga bisa sampaikan pada saya di 0213441499 tentunya. Kalau saya tuh lagi kepengen banget makan yang biasanya ada di hari Minggu, terus lagi ada acara. Adalah ini sebenarnya gak jarang nih, soto kudus. Banyak sih kalau di kondangan gitu ya, tapi kalau di rumah nih, soto kudus adanya satu di rumah sepupu. Tapi ketika acara aja, dan itu soto kudusnya the best kalau menurut saya, karena dibuat sama Bude dan dengan tampilan yang menarik tentunya, ada kerupuk di atasnya. Lalu makannya bisa pakai nasi atau pilihannya banyak juga, gak mau pakai nasi juga gak ada, atau dengan kerupuk udang. Nah itu udah paling pas. Sambelnya jangan lupa di topping lagi pakai sambel, kecapnya ditambahin, atau pakai perasan jeruk nipis gitu ya, atau juga ditambahkan dengan, kalau saya sih suka nambahnya tuh biasanya dagingnya dilebihin, atau juga nasinya dicampur dalam mangkok yang sama, tidak terpisah. Anda sendiri mungkin punya makanan atau menu yang khas di Minggu siang ini ketika ada acara gitu ya, dan teringat, silakan di 0811 7972 7912, di lantai telepon kami di 0213440696 dan 0213441499.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
2: Chat apa, Bu?
1: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
2: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
1: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
2: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
1: Aduh.
2: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
1: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
3: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

Kembali di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Ada Deep dengan binokular yang ajak kita ke pukul 12 lepas 23 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Lagi ngomongin tentang hari Minggu, makan siangnya. Biasanya juga kalau ada acara nih di rumah, ya ini acaranya rumah nih. Bukan juga acara yang memang dengan catering atau di gedung atau kondangan, tapi di rumah mengundang saudara-saudara terdekat atau juga teman-teman reuni kumpul kecil-kecilan aja. Tapi makanan yang dihidangkan biasanya memang yang gak sering ada di hari Minggu gitu, hari biasa, karena dikeluarkan dibuatnya memang khusus untuk acara ini gitu. Soto Kudus kalau saya di rumah Bude gitu ya, dengan menu-menu yang tambahannya ada gitu, tapi Soto Kudus itu paling enak gitu, dengan nasinya dicampur, ada kerupuk udangnya, jangan lupa sambelnya juga, dan minumnya ini mungkin banyak juga ya, es cincau biasanya yang keluar gitu. Ini menambah apa ya, kesegaran pada dahaga di siang hari ini yang lumayan panas ya di luar ternyata. Untuk Anda juga yang selalu mungkin akhirnya dirindukan gitu ya, seperti halnya ini dari ada Teh Yuni yang ada di Bekasi. Selamat siang Mas Sendes, mau ikutan Maxi, makan siang bersama teman sejati. Ini kebetulan lagi ngebahas makanan yang khusus keluar di hari Minggu, jadi teringat dengan soto Betawi biasa yang dikeluarkan oleh Eyang gitu. Sampai sekarang rasanya tetap sama. Wah, seru juga nih Teh Yuni ya, kalau soto Betawi itu biasanya daging ya, dan itu kuahnya kuah santan kental atau juga campuran susu tuh kadang ada. Biasanya makannya juga bisa dipisah nasinya atau juga dicampur, ini tergantung selera. Empingnya jangan lupa, sambel ya, kerupuk udang juga boleh ya, atau kerupuk biasanya kerupuk apa ya, kerupuk putih saya bilangnya, yang ada di biasa tukang kerupuk yang kalengnya warna biru tuh, itu juga enak sebagai campuran. Tapi emping sih udah paling pas ya kalau soto Padang Teh Yuni ya. Baik, untuk Anda juga silakan bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912, dan line telepon kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi
3: bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 5-4 Fighting dengan Superman, It's Not Easy, diambil dari koleksi tahun 2001. Pendengar, dan kita masih di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Tentunya bersama saya, Ande Satria. Tadi udah ada Teh Yuni di Bekasi yang katanya yang teringat adalah soto Betawi yang dibuatkan oleh nenek, dan sampai sekarang rasanya tetap sama. Berikutnya juga ada ini dari Kak Fitri yang ada di Kelapa Gading, Jakarta. Lagi pengen makan siang banget ini, pakai ketoprak yang juga dibuat oleh mamah katanya. Karena biasanya ketoprak itu jarang dikeluarkan sebagai menu harian. Iya ya, kalau ketoprak biasanya kita beli gitu, atau juga memang ada langganan-langganan yang ada. Kalau di rumah tuh jarang kita bikin ketoprak. Kalau saya ya, mungkin ternyata Fitri atau Kak Fitri ini juga ada ibunya lagi yang buat. Wah mantap. Ini juga memang jadi menu yang hanya dikeluarkan katanya di hari Minggu ketika ada acara khusus. Baik, terima kasih Kak Fitri. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0811 7972 7912. Jadi memang makanan-makanan ini khusus yang keluarnya tuh kalau ada acara arisan, ada reuni mungkin teman-teman. Terus juga Anda biasanya bawa ini. Kalau saya ada teman yang bawanya tekwan gitu, yang dibuat oleh mamahnya ya, tekwan khas Palembang. Ini kalau ada acara waktu itu buka bersama, acara ulang tahunnya, atau juga kumpul reuni, nah itu keluar tuh acaranya itu aja. Kalau hariannya ya gak ada gitu, bukan gak ada, ya gak dibuat gitu. Nah kalau ada hal-hal seperti itu bisa Anda sampaikan juga pada kami mendengar di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Tentunya di 0811 7972 7912.

0: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosely & Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Cavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
1: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
2: Emang kenapa?
1: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
2: Ah, masa?
1: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
2: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
2: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
1: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
3: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
4: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
5: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Anda masih di Maxi makan siang bersama teman sejati, pendengar bersama saya Andi Satria. Tentunya banyak ternyata dari Anda juga yang ini bergabung, dan juga ada beberapa makanan yang juga atau panganan yang khas, bukan khas sih, lebih tepatnya memang ada selalu di momen-momen tertentu aja. Seperti tadi arisan, ada juga pas kumpul keluarga, pas juga reuni atau buka bersama biasanya ya. Ini selalu makanannya itu yang dikeluarkan atau menjadi yang diincar dalam tanda kutip gitu ya, yang selalu ditunggu lah gitu. Seperti tadi ada Kak Fitri, dan juga tadi ada Teh Yuni yang dari Bekasi bercerita juga tentang yang selalu ada dan ini dikangenin ternyata. Untuk Anda juga terima kasih sudah bergabung tentunya di Maxi makan siang bersama teman sejati tentunya. Dan sesaat lagi nanti di pukul 13 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Warta Berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tentunya masih di Jakarta siang ini.
1: Jadi gitu.

0: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pemprov DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan skema obligasi daerah. Dan ini merupakan langkah yang brilian, jenius, kita apresiasi.
3: Kalau musim kemarau emang agak susah, hasil jemurnya ya minim kalau musim kemarau gitu ya penghasilannya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Andes Satria Sari Berita. DPRD dukung wacana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Kemarau panjang berdampak pada hasil pertanian dan harga sayuran di Lebak, Banten. Berita selengkapnya. Pendengar, pimpinan DPRD DKI Jakarta mendukung wacana pemerintah provinsi menerbitkan obligasi daerah. Selengkapnya, Rizky Basuki melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah pada Juni 2027 bertepatan dengan peringatan 5 abad Kota Jakarta. Instrumen pembiayaan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dukungan terhadap rencana penerbitan obligasi daerah datang dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai langkah itu merupakan terobosan penting untuk memperluas alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Demikian disampaikan Wibi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
2: Pak Pram itu ibarat telah melakukan sesuatu yang baru ya di Indonesia, di mana mungkin Pemprov DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan skema obligasi daerah. Itu pertama. Dan ini merupakan langkah yang brilian, jenius, kita apresiasi. Tinggal kita mendukung pelaksanaan tata kelola seperti apa. Mulai dari jenis-jenis proyeknya yang akan dibiayai dari skema obligasi daerah itu seperti apa.
4: Namun demikian, Wibi yang merupakan politisi Partai Nasdem menyatakan, legislatif mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam respon rencana penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah sebagai pembiayaan inovatif Pemprov DKI Jakarta. Terlebih, penerbitan obligasi daerah itu dikatakan menjadi percontohan pertama bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menargetkan kawasan Bantaran Kali di Kecamatan Senen menjadi lebih tertata setelah penataan bangunan liar yang dilakukan bersama warga. Berikut, Maiska Dereza melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menargetkan kawasan Bantaran Kali di Kecamatan Senen menjadi lebih tertata setelah penataan bangunan liar yang dilakukan bersama warga. Sebanyak 61 bangunan yang berdiri di pinggir kali telah dibongkar sebagai bagian dari penataan lingkungan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan penataan dilakukan atas kesadaran warga yang bersama aparat kelurahan, kecamatan, dan pengurus RW membongkar bangunan yang berada di sempadan kali. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata akan menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi masyarakat.
6: Karena itu kemarin dilakukan penataan ya dari Kecamatan Senen, Bulura, Pak RW, semua warga ya dengan penuh kesadaran ya. Mereka membongkar juga sendiri bangunan-bangunan yang nempel atau berada di pinggiran kali. Ya, hampir lebih kurang 61 bangunan yang sudah dirapikan. Dan saya berharap nantinya pasca daripada penataan itu, puing-puing dan sebagainya agar bisa dibersihkan kembali, dirapikan kembali.
5: Lebih lanjut, Arifin menjelaskan setelah proses pembersihan selesai, lahan bekas penataan akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Berbagai tanaman produktif maupun pohon peneduh akan ditanam untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Ia berharap seluruh warga ikut menjaga kawasan yang telah ditata agar tetap bersih, tertib, dan hijau. Dengan begitu, hasil penataan tidak hanya memperbaiki wajah lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Pendengar, tak hanya menjual bendera, pedagang musiman mengandalkan kreativitas dengan menghadirkan produk-produk dekorasi unik seperti tampak custom dan miniatur panjat pinang untuk menyambut bulan kemerdekaan. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
7: Bulan kemerdekaan menjadi bulan yang sibuk bagi pedagang bendera musiman seperti Apep di Jakarta Timur. Dengan kreativitasnya membuat tampah merah putih dengan tulisan custom hingga miniatur panjat pinang, pemuda berusia 30 tahun itu berupaya menarik lebih banyak pelanggan pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehari-hari, Apep berjualan perabotan rumah tangga. Namun, ketika masuk bulan Agustus, lapaknya berubah dipenuhi nuansa merah putih dengan aneka bendera, bambu tiang, umbul-umbul hingga perlengkapan lomba yang dijual mulai dari Rp10.000. Salah satu produk yang menarik perhatian adalah tampak merah putih dengan tulisan sesuai permintaan pelanggan dan miniatur panjat pinang untuk dekorasi ruangan. Produk terakhir merupakan inovasi baru tahun ini yang lahir dari kecermatan Apep melihat peluang pasar.
8: Beli pasti ada konveksinya. Cuman saya kalau yang bikin sendiri kayak custom-custom gini aja, kayak panjat pinang, terus tanpa warna-warni ya kan, tulisan NotRI bikin sendiri, bakiak bikin sendiri. Ya awalnya ya coba-coba doang, Bang. Kayak tanpa aja saya coba-coba, alhamdulillah. Di tempat lain orang yang jual benar enggak ada.
7: Animo masyarakat membeli perlengkapan kemerdekaan juga sudah terlihat saat tim redaksi berkunjung selama sekitar 1 jam di lapak Apep. Sejumlah pembeli datang bergantian, salah satunya Jamal yang membeli bambu tiang untuk memasang bendera di depan warungnya.
9: Ya biar ngerayain aja untuk memperingati Hari Kemerdekaan.
10: Baru mau masang sekarang?
9: Iya, apa karena kapan? Tadi dapat perintah dari RT-nya tadi pagi.
10: Dari himbauan gitu ya?
9: Iya.
7: Selain mengandalkan pembeli yang datang langsung ke toko, Apep juga memasarkan produknya melalui marketplace dan layanan daring yang telah dirintis sejak 7 tahun lalu. Menurutnya, strategi itu membantu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, termasuk pesanan dari instansi dan perusahaan. Apep menyebut omset penjualan perlengkapan kemerdekaan pada musim Agustus tahun lalu mencapai sekitar Rp1.000.000 per hari, meski nilainya tidak menentu. Pendapatan tersebut membantu menutup lesunya penjualan perabotan rumah tangga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Anak muda Jakarta Utara bicara prestasi, gelar lomba adu panco untuk salurkan energi dan untuk hobi positif. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Dibandingkan melayangkan tinju di jalanan atau terseret pusaran tawuran yang meresahkan, sekelompok anak muda di kawasan Cilincing, Jakarta Utara lebih memilih menyalurkan adrenalin mereka dengan cara yang jauh lebih terarah, mengadu kekuatan di atas meja panco. Di tengah minimnya ruang ekspresif positif bagi remaja, ajang sparring panco menjadi wadah alternatif untuk merangkul energi masa muda yang meluap-luap. Salah satu anak muda yang konsisten menekuni olahraga ketangkasan ini adalah Andika Fatur Trisnaputra. Pemuda berusia 18 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan SMA ini membuktikan bahwa keberanian tak perlu ditunjukkan lewat kekerasan jalanan. Menurutnya panco bukan sekedar adu otot asal tarik, melainkan olahraga yang penuh perhitungan dan teknik khusus.
12: Kalau acara begini kita satu minggu sekali.
13: Itu ya. Tujuannya apa, Bang?
12: Tujuannya untuk menjalin silaturahmi sama kayak nyari-nyari teknik. Kurangnya apa yang kurang. Ya lebih pertajam lagi untuk nanti kalau turnamen.
13: Ini rutin atau gimana, Bang, dilatih jalan?
12: Rutin. Kita dari berbagai macam tempat ya, ada yang dari Pademangan, yang dari Bakti, ada yang beda-beda tempat.
13: Beda-beda tempat ya, Bang.
12: Enggak semua dari sini.
13: Nah, ada turnamennya nggak sih, Bang, panco ini sendiri? Kan dulu sempat ada tuh, Bang, ya, nasional itu. Sekarang itu gimana, Bang?
12: Sekarang masih ada. Nanti mungkinan Desember, mungkin tanggalnya kita belum tahu. Cuman Desember pasti ada nanti di daerah Jakarta Selatan di Gedung Bulungan.
11: Keseriusan Andika dan rekan-rekannya bukan sekedar getak sambal. Pada tahun 2025 lalu, Andika berhasil membawa pulang gelar juara 3 dalam ajang kompetisi panco General Power yang digelar di Depok untuk kategori Open Class. Meski begitu, Andika mengakui bahwa kepopuleran panco di Jakarta, khususnya Jakarta Utara, masih tergolong redup dan minim peminat jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Depok. Di Jakarta Utara, jumlah penggiatnya baru sekitar puluhan orang yang tersebar di beberapa titik seperti Priok hingga Kemayoran. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
1: Dari Jakarta kita beralih ke Banten. Mendengar kemarau panjang berdampak pada hasil pertanian dan harga sayuran di Lebak, Banten. Selengkapnya Jaliah Winarti melaporkan.
14: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Lebak selama 3 bulan terakhir mulai berdampak pada sektor pertanian. Petani kesulitan mendapatkan air sehingga kualitas hasil panen khususnya sayuran mengalami penurunan. Aji, petani asal Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, mengatakan minimnya pasokan air membuat hasil panen tidak maksimal.
15: Sekarang musim panas gini gimana kendala berkebun?
16: Air. Gimana ya, itu penghasilan agak nipis. Agak ada air, ininya agak subur. Sama kambing.
14: Kualitasnya aja yang kurang bagus karena air ya.
16: Gitu. Kadang-kadang kan bininya enggak jadi separoh.
14: Keluhan serupa disampaikan Heri, petani dan pedagang sayur dari Kecamatan Cibadak. Kualitas sayuran yang buruk membuat hasil panen sulit dipasarkan. Sementara sebagian petani lainnya bahkan tidak dapat menanam akibat kekurangan air.
3: Ya, alhamdulillah kalau musim kemarau ya emang agak susah.
14: Susah gitu. Air gitu. Ya. Terus hasil kebunnya gimana sih?
3: Hasil kebunnya ya minim kalau musim hujan, kalau musim kemarau gitu ya minim penghasilannya. Jadi petani itu keluhannya dalam air.
14: Oh, aja. Ya. Imbas nggak ke, ini kan jual sendiri
3: ya,
14: gitu
3: imbas, ya? Imbas, imbas. Ini kan airnya dapat beli gitu.
14: Air jadi beli gitu.
3: Beli, beli. Kalau nggak beli mah nggak dapat, nggak ada ini, nggak ada kangkung, nggak ada bayam.
14: Gitu. Di sisi lain, berkurangnya produksi menyebabkan harga sayuran di pasar tradisional Kabupaten Lebak naik. Harga ketimun kini mencapai Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Sedangkan tomat naik dari Rp4.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. BMKG memprediksi musim kemarau masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027, sehingga petani berharap adanya dukungan pemerintah untuk membantu penyediaan air bagi sektor pertanian. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang memaksimalkan sisa waktu penundaan 1 bulan ke depan untuk memenuhi kekurangan kuota 35 siswa sekolah dasar pada program Sekolah Rakyat. Berikut Rituan Maulana melaporkan.
17: Dinas Sosial, Dinsos Kabupaten Pandeglang, memaksimalkan sisa waktu 1 bulan ke depan guna memenuhi kuota kekurangan peserta didik sekolah rakyat tingkat sekolah dasar. Proses penjangkauan calon siswa terus digencarkan secara masif di berbagai wilayah menyusul penundaan jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hingga akhir Agustus nanti. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, menyatakan kuota penerima peserta didik baru untuk jenjang sekolah dasar masih belum terpenuhi. Adapun untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir, disebutnya telah terpenuhi dan malah melebihi kuota yang telah ditentukan. Pihaknya mencatat total daya tampung sekolah rakyat pada tahun ajaran baru ini mencapai 480 siswa untuk 3 jenjang pendidikan. Dari total kursi untuk tingkat SD sebanyak 90 siswa. Wawan menyebut saat ini baru tersaring 55 siswa. Proses penjangkauan calon peserta didik pun disebutnya terus dimaksimalkan oleh petugas agar kuota tingkat dasar segera terpenuhi penuh.
18: Untuk kuota, untuk tingkat SMP, SMA itu untuk Kabupaten Pandeglang kelebihan kuota malahan. Ya, overload lah. Gitu. Tapi kalau untuk SD sampai saat ini masih kekurangan sekitar 35 orang. Nah, dari 90 orang. Nah, mudah-mudahan dengan mengundurnya waktu ini, kita kurang lebih masih ada waktu 1 bulan, kekurangan kuota siswa SD ini mudah-mudahan bisa tercapai dan kami optimis tercapai.
17: Kapasitas rombongan belajar di sekolah khusus tersebut dirancang sebanyak 3 kelas untuk masing-masing jenjang dengan batasan 30 siswa per kelas. Pemerintah daerah mengutamakan kategori desil 1 dan desil 2 dari data terpadu kesejahteraan sosial sebagai sasaran utama penerima. Proses pembangunan fisik kawasan fasilitas pendidikan terpadu saat ini dilaporkannya telah mencapai progres 88,82%. Aktivitas penyelesaian bangunan yang masih menyisakan hilir mudik kendaraan berat dikatakannya menjadi pertimbangan utama dalam penundaan kedatangan siswa. Meskipun kegiatan tatap muka di kelas mengalami penundaan jadwal, pihak Dinsos tetap memberikan pembekalan awal melalui pertemuan daring bagi orang tua. Sosialisasi terpusat di setiap kecamatan tersebut melibatkan unsur kementerian, dinas sosial, pihak sekolah, serta pendamping keluarga harapan. Jam pembelajaran bagi siswa asrama yang sempat tertunda pun dikatakan Wawan akan dioptimalkan kembali melalui penambahan waktu di luar jam pembelajaran reguler. Pemerintah daerah optimis seluruh target kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara keseluruhan sebelum kegiatan belajar resmi dimulai. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pendengar, DPRD dukung wacana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Kemarau panjang berdampak pada hasil pertanian dan harga sayuran di Lebak, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar dan baca di portal berita rri.co.id.

talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Ya mendengar, kita sudah ada di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang untuk Anda yang sudah bergabung tentunya di 100% Indonesia. Silakan untuk Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga sekarang tentunya. Anda bisa telepon ke kami, di fixline kami ada di 021-344-0696 atau juga di 021-344-1499. Dan juga WhatsApp, bisa di chat, voice note, dan juga voice call pendengar ada di 0811-7972-7912. Saya ingin menyapa yang pertama juga sudah hadir di 100% Indonesia, ada Ibu Iren di Tangerang melalui WhatsApp. Shalom 100% Indonesia, selamat siang Mas Ande, selamat siang Ibu Iren. Mau request lagunya Angkasa Band dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Kirim salamnya spesial untuk Mas Ande serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara, Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Ande, terima kasih kembali untuk Ibu Iren. Informasi pendengar dari Ibu Iren, siang ini di Tangerang cuaca cerah 32 derajat Celcius untuk suhunya. Terima kasih Ibu Iren untuk informasinya, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya, masih di Tangerang tapi bergerak ke selatan, di Tangerang Selatan ada Bayu Pradipta. Siang Mas Andes, sekarang mau dengerin lagu Ungu yang judulnya Kekasih Gelapku. Kirim salam untuk Atskia dan juga Nadia, tetangga masa kecilku saat masih tinggal di Jakarta Barat dulu. Setauku sekarang mereka tinggal di kawasan Depok. Semoga kalian dengar ya. Siap, ditunggu untuk lagunya Bayu Pradipta di Tangerang Selatan. Ada Ibu Eni yang masih ada di Tangerang Selatan juga. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam Bu Eni. Mau request dong lagunya Jas Hayat yang judulnya Kasemaran. Selamat bertugas untuk Mas Andes dan semua kru RRI. Sehat, sukses, dan semangat selalu. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Eni. Disiapkan pendengar satu persatu lagu yang sudah Anda request tentunya di 100% Indonesia. Untuk Anda yang lain, silakan bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Request lagu Indonesia yang ingin Anda dengar pada kesempatan minggu siang ini tentunya di 021-344-0696 dan 021-344-1499 atau di WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar, dan dapat menghasilkan suara yang keras. 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Jazz Hayat dengan Kasmaran pendengar ngajak kita ke pukul 13:39 waktu Indonesia Barat. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui line telepon. Ada Kang Hasan di Bogor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ande, 100% Indonesia. Mantap benar ini.
0: Siap Kang Hasan. Senang rasanya mendengar suara Kang Hasan siang hari ini. Bagaimana Bogor? Hujan atau cerah hari ini?
1: Panas.
0: Panas. Panas, cerah. Berarti cerah di Jakarta juga cerah. Kang Hasan, baik, untuk menemani panas atau juga cerahnya di Kota Bogor, ingin mendengarkan lagu Indonesia dari siapa Kang Hasan? Silakan.
1: Saya pengen diputarkan Melly Goeslaw yang sekarang, tapi terserah judulnya apa aja.
0: Oh gitu, nih kita pilihkan ya. Kang Hasan, saya sebutkan yang ada di kita dari Teh Melly. Ada Jika, itu masuk. Terus juga Cinta yang barengan Krisdayanti. Terus juga ada Apa Dengan Cinta tentunya. Ada Apa Dengan Cinta. Baik, Kang Hasan.
1: Ada Apa Dengan Cinta, Kak.
0: Siap. Disiapkan untuk Kang Hasan. Yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan Kang, salamnya.
1: Oke, saya dikirimkan buat Ica di Bone. Siap. Juga buat Kang Re di Cibinong. Oh, Ciguria. Ya. Juga buat ini Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya.
1: Buat Teh Dinda, maksudnya Teh Dinda. Buat saya selalu ya.
0: Buat amin.
1: Semua-semua. Buat Kang Ander,
0: siap.
1: Selamat bertugas di meja siar satu lantai 6 Medan Merdeka Barat.
0: Iya Kang, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya Kang. Untuk Anda yang lain silakan bergabung bersama kami seperti Kang Hasan di Bogor melalui line telepon di 021-344-0696 atau juga di 021-344-1499. Anda bisa telepon ke kami dan juga di WhatsApp, bisa di chat, voice note dan juga voice call pendengar. Ada di 0811-7972-7912. Saya ingin menyapa untuk ada ini Bang Jericho, siang 100% Indonesia. Request lagunya Reza Artamevia, Kepastian. Salam untuk semua dari kawasan Karawaci, Tangerang. Siap, Bang Jericho yang ada di Karawaci, Tangerang. Gimana, di sana cerah atau juga mendung kah? Di sana boleh diinformasikan, Kang Jericho. Terima kasih, ditunggu. Dan untuk lagunya tentunya. Berikutnya juga saya ingin menyapa, ini dari Bu Rini yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. 100% Indonesia, Mas Andes mau ikutan dong? Boleh, boleh banget. Tanpa batas waktu, dari Ade Govinda dan juga Fadli. Ditujukan untuk semua yang sedang mendengarkan pada siang hari ini. Cuaca cerah di Cengkareng. Siap, sama ya. Cengkareng dan Bogor ini juga cuaca cerah hampir semua Jabodetabek berarti di hari ini. Ditunggu untuk lagunya satu persatu diputarkan mendengar. Sekali lagi Anda bisa bergabung tentunya di 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini kan isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa. Chat apa, Bu? Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
9: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
8: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
9: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
8: Aduh.
9: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
8: Wah iya Bu, iya, terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
9: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

Anda masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kembali mendengar, Anda bisa request tentunya lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda yang ingin Anda dengar pada kesempatan Minggu siang ini. Silakan Anda sampaikan melalui line telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499 dan tentunya di WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912. Saya ingin ke Kak Siska yang ada di Suntar, Jakarta Utara. Selamat siang Mas Andes, mau request lagu dan ikutan 100% Indonesia. Lagunya dari Ferdinand Pardosi, judulnya Sudah. Dikirimkan untuk keluarga yang sedang mendengarkan bersama dan juga Mas Andes serta kru yang sedang bertugas pada siang hari ini. Terima kasih, Kak Siska, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya juga saya ingin menyapa untuk Pak Rudi yang ada di Jakarta. Siang Mas Andes, requestnya The Massive, Nyaman katanya. Itu juga untuk semua yang sedang mendengarkan tentunya dan juga Mas Andes, selamat bertugas hingga tuntas. Siap, terima kasih Pak Rudi tentunya. Satu persatu akan saya putarkan lagu yang telah ada request tentunya melalui line telepon atau juga di WhatsApp. Line telepon sekali lagi ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
8: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar, saatnya kita untuk cek fakta, di mana beredar tautan pendaftaran BLT UMKM 5 juta dari Kementerian UMKM, mendengar. Jadi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ini yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM dan mengarah ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Melalui Instagram resminya, @kementerianumkm, Kementerian UMKM telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap jenis-jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan tertentu. Jadi informasi atau kabar yang beredar mengenai tautan pendaftaran BLT UMKM 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM itu adalah tidak benar atau hoax, pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini kan isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi jadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta siang ini.

0: Indonesia. Masih bersama saya Andes Satria, pendengar tentunya kebersamaan ini hingga pukul 15. Masih ada kurang lebih 35 menit ke depan bahkan ya, untuk Anda juga menyampaikan lagu Indonesia yang ingin Anda dengar pada kesempatan siang hari ini. Saya ingin menyapa yang sudah hadir di WhatsApp. Ada Ibu Nini di Rangkas Bitung yang tadi juga sudah diputar lagu requestnya Samson, Kenangan Terindah. Untuk juga Kandes dan kru RRI, semoga selalu sehat. Makasih banyak. Amin ya rabbal alamin untuk doanya. Terima kasih juga untuk Bu Neni, doa yang sama tentunya di Rangkas Bitung. Kita terbang ke Papua, ke Bintuni, ketemu dengan Kak Puja. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang di Jakarta,
0: iya,
1: di Bintuni.
0: Betul, tadi saya mau nyebut selamat sore Kak Puja, takut salah. Tapi benar, sudah sore di sana.
1: Sudah.
0: Betul.
1: Memang sudah sore ini, Kak.
0: Sudah sore di sana. Kak Puja, apa kabar?
1: Aduh, kabar puji Tuhan baik.
0: Wah, senangnya mendengarkan kabar baik. Hari ini iya. Dinaskah atau lagi
1: sementara
0: libur?
1: Sementara lagi dinas ini sambil lipat-lipat kasa. Saya lihat jam 4 langsung putar RRI Jakarta.
0: Terima kasih. Siap.
1: Tadi lobet jadi pulang ibadah begini lobet kok. Sudah mau jawab apa saya dengar UK Ande.
0: Ah, siap. Terima kasih.
1: Ande, apa kabar?
0: Kabar baik puji Tuhan juga, Kak Puja. Siang hari ini.
1: Betul. Semoga kita semua ini dalam keadaan baik, sehat,
0: amin.
1: Apapun.
0: Amin.
1: Oke, baik.
0: Siap, Kak Puja.
1: Aduh, lagunya tadi sudah lewat itu. Aduh, bagus.
0: Apa tuh? Yang mana?
1: Lagu tadi, Kak. Kenangan
0: Terindah. Oh, Kenangan Terindah dari Samson. Iya, siap.
1: Aduh, lagu suhu ini biar sudah. Ketan saja. Saya salam buat
0: boleh,
1: semuanya
0: silakan.
1: Saja tempat terkecuali. Salam kompak. Buat Ibu Anna di Sorong,
0: iya.
1: Buat Pak Freddy, buat Papi Rudi, Pandi Yudhistira, Yuma Sohi, pokoknya untuk semua-semuanya saja yang lagi tuning di acara 100% Indonesia.
0: Siap.
1: Saya sudah mau bilang jam santai padahal itu di Surakarta. Oke, baik.
0: Siap, Kak Puja. Iya.
1: Yang lagi bertugas, sukses sampai di penghujung
0: acara. Amin.
1: Amin. Baik.
0: Siap.
1: Terima kasih. Selamat sore. See you. Dadah. Bye-bye.
0: Sama-sama, Kak Puja. Terima kasih. Ditunggu. Oh, lagunya udah tadi kata ikut aja yang Samson ya. Terima kasih, Kak Puja, dengan keceriaannya. Tentunya saya ingin melanjutkan kembali yang sudah hadir di WhatsApp. Ada Ibu Sri Mungiati di Parung Panjang. Selamat siang 100% Indonesia. Mau request lagu dari Ruth Sahanaya, judulnya Keliru. Dan terima kasih untuk Mas Andes. Terima kasih kembali Bu Sri, tentunya disiapkan lagunya untuk Anda pendengar. Dan ada juga ini dari Selamat Siang untuk, benar ya masih siang ya, betul. Selamat siang, tunggu sebentar ini hilang ya. Untuk Pak Rudi tadi udah, ini dari Pak Gus. Selamat siang Pak Gus. Pak Gus katanya 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, mau request lagunya Fabio Acer, Tanpa Rasa Bersalah. Dan juga untuk teman-teman saja yang sedang mendengarkan di RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali tentunya. Disiapkan lagunya satu persatu demi Anda pendengar, dan untuk Anda yang ingin bergabung masih ada kebersamaan kita hingga pukul 15 sore nanti tentunya di 0811 7972 7912.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mendengar kembali bersama saya Andrea Satria tentunya, lagu-lagu yang sudah diputarkan, lagu yang sudah Anda request juga tentunya di 100% Indonesia. Satu persatu diputarkan, dan juga saya ingin kembali nih di putaran akhir tentunya di edisi hari Minggu ini di 100% Indonesia. Ada dari ini Ibu Rusti ya, benar ya, kalau salah baca mohon dimaafkan. Selamat siang Mas Andes, mau ikutan 100% Indonesia. Siang Bu, untuk lagunya adalah Best Jam, Hujan Tanpa Awan. Baik, disiapkan tentunya. Lalu juga ada selamat siang, ini untuk Pak Rangga yang ada di Ciledug, Tangerang. Selamat siang Mas Andes, selamat siang 100% Indonesia. Mau ikutan lagunya dari Semata Karenamu dari Mario Geklau katanya. Baik, disiapkan untuk salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan 100% Indonesia dimanapun berada. Baik, satu persatu akan saya putarkan lagu yang sudah Anda request tentunya di 100% Indonesia pendengar. Dan untuk Anda ini di putaran terakhir tentunya, terima kasih, dan nanti kita akan kembali lagi tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia. Cookie.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Pendengar Mario G. Klau, dan saya ingin baca request terakhir yang datang dari Villa Pertiwi dari Bu Nunu yang ada di Depok. 100% Indonesia, selamat siang Mas Ande. Selamat siang Bu Nunu. Requestnya adalah kepada hati dari Cakrakan. Semoga sehat dan sukses selalu. God bless you. Di sini cuacanya panas sekali Mas Ande. Siap. Terima kasih untuk informasinya Bu Nunu. Sama di sini juga Bu Nunu ya. Tadi rata juga di Bogor dari Kang Hasan juga menginformasikan panas cuaca di Bogor. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berinteraksi bergabung bersama kami di 100% Indonesia dan juga di Jakarta siang ini. Anda ya Satria pamit dari kebersamaan di Jakarta siang ini. Setelah ini akan dilanjutkan bersama Farid Kurniawan di Jakarta sore ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Komisi C DPRD DKI Jakarta menyepakati usulan penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah untuk dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran atau Banggar. Dan obligasi direncanakan membiayai proyek sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat, serta pembangunan LRT Jakarta fase 1C, rute Manggarai Duku Atas. Meski demikian, DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta melengkapi kajian kelayakan, dasar regulasi, skema pembayaran dan pembentukan dana cadangan karena tenor obligasi selama 7 tahun dinilai berpotensi membebani APBD pemerintahan berikutnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Tim patroli jaga Jakarta Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Metro Jaya mengamankan 3 pemuda berinisial AF, MMA, dan TMM yang diduga terlibat kejahatan jalanan di Jakarta Timur minggu dini hari. Ketiganya ditangkap saat patroli setelah petugas menemukan sebilah celurit kecil dalam pemeriksaan. Polisi menduga mereka terkait dengan kasus penyabretan telepon genggam di kawasan Pulau Gebang dan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor di Cakung. Petugas menyita 1 bilah celurit, 4 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara ketiganya dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini ketemu lagi sama saya Farid Kurniawan. Kali ini kita ada di Jakarta sore ini ya, edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Udah bulan Agustus saja ya. Sudah masuk bulan ke-8. Apa kabar tuh resolusi itu yang Anda bikin di awal tahun kemarin? Semoga sebagian besar sudah terlaksana maksudnya. Dan juga yang sisanya nih, kita masih ada 4 bulan ke depan sampai dengan bulan Desember. Semoga juga nantinya bisa terwujud semua resolusi Anda di tahun 2026 ini ya. Untuk Anda pendengar, akan ada banyak informasi menarik dan Anda juga kami undang untuk menyampaikan informasi menarik di sekitar Anda di Jakarta sore ini ya. Cuaca di tempat Anda bagaimana? Kalau untuk kawasan Merdeka Barat, ini kondisinya lagi panas di luar sana. Semoga Anda yang tetap berkegiatan di luar rumah, ini juga bisa ini ya menyesuaikan begitu ya, mungkin dari outfitnya, kemudian juga perbekalannya pun juga disesuaikan biar Anda tetap terhidrasi dan juga tetap sehat tentunya ya. 08 11 79 72 791 itu nomor kami untuk Anda ingin berbagi informasi atau mungkin kondisi traffic ya, Anda yang lagi jalan-jalan di seputaran Jakarta atau mungkin di daerah-daerah penyangga, boleh juga silakan Anda sampaikan informasinya Jakarta sore ini.

0: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
1: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikan yang penting ya?
1: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga. Biar lebih banyak yang tahu.
1: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu,

Jakarta sore ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Kalau jam-jam segini hari Minggu tuh banyak yang lagi nyantai ya. Ada yang baru bangun tidur siang. Waduh enak banget tuh tidur siang. Cuacanya lagi panas-panas di luar gitu ya. Di dalam ruangan dingin gitu kan. Enak banget kalau jam segini baru bangun tidur. Terus bikin minuman-minuman dingin gitu ya. Karena di luar cuacanya lagi panas gitu kan. Terus sambil ngemil tuh. Aduh enak banget kayaknya ya. Nikmat banget hidupnya tuh. Untuk Anda yang sore hari ini pun juga lagi ada di luar rumah gitu, lagi jalan-jalan, mungkin lagi nyari tempat makan yang enak gitu ya, yang mungkin Anda lihat referensinya di media sosial. Pas begitu Anda datang, ternyata ngantrinya luar biasa gitu ya. Jadi nggak cukup datang ke 1, 2, 3 tempat karena semuanya ngantri. Jadi sekarang ini cari tuh tempat-tempat makan yang kayaknya belum pernah dicoba, tapi worth it untuk dicoba. Mudah-mudahan ketemu dengan tempat makan yang kayak begitu ya. Tempatnya enak, makanannya juga enak, vibes-nya juga menyenangkan gitu. Udah gitu juga gak terlalu rame, gak terlalu ngantri. Karena biasanya kalau orang, ada beberapa orang ya, termasuk juga saya gitu, kalau misalnya cari tempat makan, yang tempat makannya tuh ramenya luar biasa, itu jadi kayak males gitu untuk makan di situ ya. Sementara kalau buat yang punya resto, punya kafe, ya harus rame lah warung gua gitu kan. Karena kalau misalnya gak rame, nanti gak nutup dong ininya, apa namanya,

Padahalnya gitu ya. Selamat menjalankan semua aktivitas Anda deh di Minggu sore hari ini, pendengar. Semoga semuanya lancar-lancar, nggak ada kendala yang berarti ya. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya 08 11 79 72 7912.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Neng Ning Nung Nang, filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setyo Hajar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang, kang sampurna. Manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya. Meneng berarti pikiran terkelola. Ning, hening dan wening. Hening merupakan setiap tarikan dan hembusan nafas natural, dan wening artinya jernih dari faktor pengeruh jiwa. Nung, dunung dan sinung. Dunung artinya setia pada tuntunan Gusti di relung hati, dan sinung artinya mendapat anugerah. Nang, wenang dan menang. Wenang berarti dilimpahi kuasa ilahi, dan menang berarti menjadi pemenang dalam kehidupannya. Pada dasarnya sederhana, yaitu menyadari napas natural atau lakum mangening yang membuka jalan bertemu Gusti sejati dalam diri. Selain tentang Neng Ning Nung Nang, banyak nilai-nilai lain yang diangkat di buku ini, seperti nrima ing pandum, sepi ing pamrih, rame ing gawe, dan hame mayu hayuning buono, diangkat kembali sebagai etos praktis untuk membangun kehidupan modern yang lebih bermakna. Penulis mengajak pembaca memahami, menjalani, dan menghayati kembali kearifan leluhur secara otentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sudu kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar 91.2 FM, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami streaming di aplikasi RRI Digital, Anda yang ada di luar kota atau mungkin Anda yang ada di Jakarta gitu ya, pengen dengerin dengan kualitas audio yang lebih jernih, Anda bisa install aplikasi kami, ada di handphone ya, Anda bisa cari di Play Store dan juga di App Store, namanya adalah RRI Digital. Silakan bisa Anda cari, Anda download, dan Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas yang mantap tentunya ya, termasuk juga akan ada banyak informasi menarik tentunya dari kami. Pendengar, belakangan ini ramai di media sosial ya, sejumlah mal yang memasang pagar lebih tinggi di area sekeliling bangunan. Dan kemudian fenomena ini memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat. Di media sosial tuh banyak tuh asumsi-asumsi gitu ya. Dan menanggapi hal ini, Polri memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat hingga saat ini tetap aman dan kondusif. Asisten utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Fadil Imran ini bilang bahwa berdasarkan sistem pelaporan operasional harian kepolisian, tidak ada kejadian menonjol yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Dan Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing narasi yang dapat menimbulkan keresahan. Menurutnya, keputusan memasang pagar merupakan hak dari masing-masing pemilik properti dan tidak bisa langsung diartikan sebagai pertanda adanya gangguan keamanan. Jadi untuk Anda semuanya ya, yang mungkin juga suka main media sosial, itu kan biasanya suka ada narasi-narasi ataupun juga asumsi-asumsi yang beredar gitu ya. Jangan langsung percaya gitu.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta sore ini. Pendengar, kami ucapkan selamat bergabung. Kami tunggu informasi dari Anda ya, kondisi cuaca di tempat Anda bagaimana sore hari ini. 08 11 79 72 7912, ataupun juga telepon ke 021 344 0696 dan di 344 1499. Anda pendengar yang suka melintas di kawasan Kalimalang ya, khususnya di sekitar Universitas Borobudur, akses jembatan Kalimalang sekarang ini ditutup untuk jam-jam sibuk ya, dengan sistemnya di sana adalah buka tutup yang diberlakukan. Lurah Cipinang Melayu, Aro Yantoro, ini menjelaskan kalau kebijakan ini merupakan hasil kajian dari Dinas Perhubungan untuk mengurangi kemacetan di persimpangan Jalan Raya Kalimalang dan Jalan Raya Ponok Bambu. Selama ini banyak pengendara yang memanfaatkan jembatan tersebut ya untuk jalan pintas untuk menghindari antrean lampu merah. Akibatnya arus kendaraan justru menumpuk di kawasan sekitar Universitas Borobudur yang kondisi jalannya lebih sempit di sana. Selain untuk mengurai kemacetan, penutupan ini juga mempertimbangkan faktor keselamatan. Menurut pengurus RW setempat, pada pagi hari itu banyak anak sekolah dan warga yang jalan kaki kan ya di sana, sehingga lalu lintas yang padat dinilai cukup berisiko di sana. Pagar yang terpasang di lokasi sendiri itu baru dipasang sekitar sepekan yang lalu. Selain mendukung sistem buka tutup waktu jam sibuk, pagar itu juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan lingkungan pada malam hari dan juga mencegah aksi tawuran maupun tindak kriminal. Warga setempat menyebut setelah kebijakan ini diterapkan, kondisi lalin di sana ya, di Jalan Raya Kalimalang itu mulai merasa lebih tertib. Jadi untuk Anda yang mungkin juga sering melintas di kawasan tersebut, Anda mungkin bisa mempersiapkan diri. Mungkin Anda karena buka tutup kan bisa jadi lewat situ ya. Atau mungkin Anda bisa menyiapkan rute-rute alternatif mungkin ya di sekitarnya.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kami mengapresiasi bahwa itu gagasan yang sangat baik, karena dengan menggunakan sistem pembayaran secara digital, tapi bagaimanapun pengawasan itu masih belum sempurna.
3: Distribusi untuk Kecamatan Carenang yang berdampak ada 4 desa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Pansus DPRD dorong penguatan sistem pengawasan parkir berbasis kecerdasan buatan. Musim kemarau, ratusan keluarga di Kecamatan Cirenang, Banten mengalami kekeringan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Panitia Khusus atau Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong penguatan sistem pengawasan parkir berbasis kecerdasan buatan. Langkah itu dinilai perlu dilakukan untuk menutup celah kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran di ibu kota. Hal itu disampaikan Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, di Jakarta kemarin.
2: Kami mengapresiasi bahwa itu gagasan yang sangat baik, karena dengan menggunakan sistem pembayaran secara digital, tapi bagaimanapun pengawasan itu masih belum sempurna. Harus dipasang CCTV berbasis AI, kemudian CCTV ini akan mengidentifikasi berapa tingkat okupansi, jumlah kendaraan yang masuk dan jumlah kendaraan yang keluar, sehingga jalan parkir on-street yang ada di seluruh Jakarta masih saat ini pembayaran sistem digital itu masih hanya menggunakan handphone. Jadi ketika juru parkir itu nakal, kemudian dia tidak menggunakan handphone, masih ada potensi menggunakan pembayaran secara cash, secara tunai.
1: Menurut politisi Partai Nasdem itu, digitalisasi sistem pembayaran saja tidak cukup tanpa diimbangi oleh pengawasan terintegrasi yang mampu memantau alur transaksi dan okupansi parkir secara waktu nyata. Penerapan teknologi berbasis AI diharapkan dapat meminimalisasi intervensi manual dan mengunci potensi celah kebocoran retribusi. Demikian Rizky Basuki melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Omset harian pedagang bendera dan pernak-pernik kemerdekaan musiman di Jakarta Timur dapat mencapai hingga jutaan rupiah. Selengkapnya bersama dengan Setio Agung.
4: Bulan kemerdekaan mulai membawa angin segar bagi pedagang bendera musiman. Di Jakarta Timur, APEP, pedagang bendera dan pernak-pernik kemerdekaan, mengaku penjualan mulai meningkat sejak awal Agustus dengan omset mencapai hingga 1 juta rupiah per hari.
5: Baik, jadi untuk Dursa Pagesa ini kita laksanakan di hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu itu kita khususkan untuk kegiatan yang olahraga, senam bersama, dan juga bazar UMKM. Nah, untuk hari Minggunya, nah inilah kita berikan pelayanan kepada masyarakat di event Dursa Pagesa tersebut dari mulai jam 7 pagi ya sampai dengan jam 11. Tempatnya kita mengambil lokasi-lokasi yang strategis. Saat ini lokasi yang paling strategis di Kecamatan Duren Sawit ada di BKT.
4: Permintaan biasanya memuncak pada hari menjelang peringatan kemerdekaan. Pendapatan dari penjualan bendera dan pernak-pernik kemerdekaan juga membantu menutupi lesunya penjualan perabotan rumah tangga yang sehari-hari ia jalankan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Anak muda Jakarta Utara menguji adrenalin tanpa kekerasan dengan prestasi adu panco. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Di tengah bayang-bayang kenakalan remaja dan ancaman tawuran yang kerap merasakan kawasan pesisir Jakarta Utara, sekelompok anak muda dan warga memilih jalan yang jauh lebih terarah untuk meluapkan adrenalin, mengadu kekuatan di atas media panco. Setiap satu minggu sekali, suasana hangat sekaligus penuh semangat terpancar dalam sesi sparring rutin. Lokasinya pun berpindah-pindah, memanfaatkan ruang publik mulai dari kawasan Kalibaru, belakang Islamic Center, hingga Plaza Kalibaru. Bagi mereka, yang terpenting bukanlah kemewahan tempat, melainkan tersedianya ruang untuk berkumpul dan menyalurkan energi secara positif. Acara latihan begini kita adakan seminggu sekali, tujuannya untuk menjalin silaturahmi, sama mencari dan mempertajam teknik apa yang kurang diterapkan untuk turnamen nanti, kata Om Fly, 36 tahun, salah satu penggiat senior panco yang ditemu RRI Jakarta di sela-sela kegiatannya.
7: Kalau acara latihan begini kita satu minggu sekali. seminggu sekali. Itu ya. Tujuannya apa, Bang?
8: Tujuannya untuk menjalin silaturahmi sama kayak nyari-nyari teknik kurangnya apa, banyak apa yang kurang, ya dipertajam lagi untuk nanti kalau turnamen.
7: Ini rutin atau gimana, Bang, dilatih?
8: Rutin, rutin. Kita dari berbagai macam tempat ya, ada yang dari Pademangan, ada yang dari Bakti, ada yang beda-beda tempat.
7: Beda-beda tempat ya, Bang?
8: Enggak semua dari sini.
7: Nah, ada turnamennya nggak sih, Bang? Panco ini sendiri kan dulu sempat ada tuh, Bang, ya, nasional itu. Sekarang itu gimana, Bang?
8: Sekarang masih ada. Nanti mungkinan Desember, mungkin tanggalnya kita belum tahu. Cuman Desember pasti ada nanti di daerah Jakarta Selatan di Gedung Bulungan.
7: Itu kalau begini gimana sih, Bang? Kelas-kelasnya, Bang, kalau panco gitu?
8: Kelas itu tergantung BB, Bang. Berat badan.
7: Berat badan.
8: Ya, berat badan sama kriteria dia udah pernah juara atau belum. Kalau udah pernah juara sekali dua kali dia masuk udah pro.
7: Pro ya.
8: Udah pro.
7: Berarti ada medali-medalinya, Bang, ya, untuk pertandingan ini
8: medali,
7: ya.
8: Medali, Mas.
7: Kalau ini masuk ini, Bang, kayak PON atau apa kejuaraan kejurnas gitu.
8: Ada setiap tahun.
7: Panco ya.
8: Panco, PON ada.
6: Kegiatan rutin ini tidak hanya diikuti oleh remaja setempat seperti Andika Fatur Krisna Putra, pemuda yang baru lulus SMA dan sempat meraih juara 3 kategori open class di ajang Jasper Power at Depok. Lebih dari itu, latihan ini merangkul belasan hingga puluhan anak muda dari berbagai titik di Jakarta Utara seperti Pademangan, Bakti, hingga Kemayoran. Di atas meja panco yang sederhana itu, anak-anak muda Jakarta Utara belajar satu hal penting, bahwa keberanian sejati tak diukur dari seberapa keras mereka melempar pukulan di jalanan, melainkan seberapa kuat mereka mengunci tangan lawan sambil tetap menjaga erat tali persaudaraan. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, 6 dokter peserta program internship dokter Indonesia dilaporkan meninggal dunia dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Menanggapi hal tersebut, dokter sekaligus praktisi kesehatan masyarakat, Nabila Salama, mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dokter muda. Nabila mengatakan langkah pencegahan harus dilakukan, baik untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental para dokter internship. Menurutnya, beban kerja yang berlebihan, stres hingga dugaan perundungan perlu menjadi perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang.
9: Turut berduka cita atas meninggalnya 6 orang dokter magang atau dokter internship di Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Baik itu karena kematian yang wajar seperti misalnya sakit ataupun kematian tidak wajar yang ditemukan di tempat meninggal masing-masing. Oleh karena itu, kami mendorong kepada pemerintah untuk melakukan serangkaian pencegahan, baik itu pencegahan sakit secara fisik dan mental, dan juga tentunya pencegahan kematian, agar tidak terjadi lagi kejadian serupa seperti ini.
1: Nabila menjelaskan dokter muda berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat jam kerja yang panjang, tekanan psikologis hingga paparan penyakit menular di lokasi penugasan. Ia juga menilai pemeriksaan kesehatan berkala, vaksinasi dan dukungan kesehatan mental perlu diperkuat selama masa internship. Investigasi perlu dilakukan apabila ditemukan dugaan pelanggaran, termasuk praktik perundungan atau kondisi kerja yang tidak sesuai dengan prosedur. Demikian Maiska Darisa melaporkan. Beralih ke informasi dari Banten, pendengar. Masuki musim kemarau, ratusan kepala keluarga di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, mengalami kekeringan sehingga bantuan air bersih terus disalurkan pemerintah. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
10: Sebanyak 450 kepala keluarga di 4 desa di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan warga kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah bersama BPBD Kabupaten Serang terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. BPBD Kabupaten Serang mendistribusikan bantuan air bersih secara bertahap ke sejumlah titik di Kecamatan Carenang. Salah satunya di Kampung Teras Bojong, Desa Teras, yang menerima 5.500 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200 kepala keluarga. Penyaluran dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Camat Carenang Imron mengatakan, distribusi air bersih terus dilakukan di wilayahnya.
11: Di Desa Teras ini yang kedua kali kita salurkan distribusi air bersih untuk Kecamatan Carenang yang berdampak ada 4 desa mulai dari desa Rangkas Pasigit, Teras, Balikpapan sampai dengan desa Mekarsari. Dan jumlah kakak yang terdampak atas kekeringan ini 450 kakak.
10: Ia menyebut terdapat 4 desa yang terdampak kekeringan, yakni desa Teras, Rangkas Pasigit, Balikpapan, dan Mekarsari, dengan total sekitar 450 kepala keluarga. Pemerintah Kecamatan Carenang bersama BPBD dan sejumlah pemangku kepentingan terus berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan air bersih setiap hari. Pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga terus dilakukan. Langkah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga kondisi kembali normal. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Pansus DPRD DKI dorong penguatan sistem pengawasan parkir berbasis kecerdasan buatan. Musim kemarau, ratusan keluarga di Kecamatan Carenang, Banten mengalami kekeringan. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Selamat pagi, Bu Eka.
1: Selamat pagi, Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah, Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

Ini lagu zaman-zaman Anda kelas berapa nih? Masih SMP, masih SMA, atau mungkin udah kuliah, atau mungkin udah awal-awal kerja gitu, tahun 2002 ya. Dari Lian Rimes dengan Can't Fight the Moonlight untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami. Silakan Anda sampaikan informasinya 08 11 79 72 79 12. Pendengar, tadi pagi ada yang olahraga ya, jogging di CFD atau HPKB, hari bebas kendaraan bermotor di sekitaran Sudirman Tamrin khususnya ya, itu yang jalur utama CFD-nya kan ya. Kalau saya jujur hari ini nggak CFD-an. Kalau biasanya sih ya, kalau emang lagi niat gitu ya, biasanya jogging gitu ya. Karena kalau CFD itu kan ramenya luar biasa ya. Udah gitu juga banyak orang yang memanfaatkan CFD selain untuk jogging, olahraga, foto-foto, tapi juga untuk cari cemilan-cemilan. Karena di sana biasanya banyak banget yang jual cemilan-cemilan, makanan-makanan yang mungkin nggak setiap hari kita bisa ketemu gitu ya. Ada di sekarang ini udah dilokalisir ya di titik-titik tertentu, misalnya adalah di Blora, atau mungkin di titik lain di samping Sarina itu juga ada lokasi untuk jual-jual makanan di saat CFD. Nah, terkait dengan CFD ini, pendengar, yang masih menjadi sorotan itu adalah banyaknya sampah yang kemudian muncul, ataupun juga yang sampah yang akhirnya terjadi begitu setelah kegiatan CFD ini. Di balik ramainya aktivitas olahraga dan rekreasi, sejumlah pengunjung menyoroti masih minimnya fasilitas tempat sampah di sepanjang jalur CFD. Kondisi ini dinilai menyulitkan pengunjung membuang sampah, sekaligus juga berpotensi memicu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Betul sekali. Karena kalau misalnya Anda ngelihat ya, di jalur CFD itu sepanjang Sudirman Tamrin, kayaknya tempat sampah tuh mungkin jarang Anda lihat gitu ya, di trotoar-trotoar yang lebar-lebar itu. Udah itu kalau misalnya ada tempat sampah, itu pun juga kondisinya kecil-kecil gitu. Sementara kalau CFD itu kan membludak orangnya, bawa bungkusan makanan dari mana-mana gitu kan ya, yang kemudian akhirnya warga yang mungkin nggak telaten untuk bawa dulu sampahnya, nunggu ketemu tempat sampah, akhirnya ya udahlah, buang aja sembarangan gitu kan ya. Termasuk juga di sentra-sentra kulinernya tuh, kayak di blog gitu ya, yang mana di situ kalau CFD ada banyak banget yang jual makanan, ada yang jual pernak-pernik dan sebagainya. Itu juga di sana tempat sampahnya, kalau menurut saya pribadi sih yang lumayan sering ke situ ya, kurang gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya ada tong sampah atau tempat sampah, akhirnya sampahnya meluber kemana-mana kalau pas lagi waktunya CFD itu tuh. Semoga ini bisa didengarkan oleh pihak yang terkait ya, biar nantinya juga bisa ditambah lagi tuh tempat sampah, khususnya kalau pas lagi waktunya CFD.

0: Ja.
1: Bu, akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
2: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
1: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
2: Makanya, di rumah saya sekarang sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
1: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
2: Iya, Bu. Soalnya, bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
1: Betul. Jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
3: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.
4: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
5: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
6: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
7: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
8: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
7: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
9: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
10: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
11: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
12: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
13: Kita kan memanjakan konsumen.
6: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penyebab kebakaran yang terjadi di Hotel Pullman Central Park Jakarta Barat mulai menemukan titik terang ya. Hasil penyelidikan sementara mengungkapkan api diduga berasal dari area dapur atau kitchen di lantai 10 hotel. Dan dugaan ini diperkuat dengan titik awal kemunculan asap sebelum kemudian api membesar ya pada saat itu. Walaupun begitu, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dan proses evakuasi kemarin berjalan dengan cepat. Ratusan tamu dan karyawan hotel berhasil dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Peristiwa petugas pemadam kebakaran pun juga bergerak cepat ya, sehingga api akhirnya bisa berhasil dipadamkan. Peristiwa ini menjadi pengingat tentunya bagi siapapun ya, termasuk juga pengelola gedung dan juga masyarakat begitu, bahwa penting untuk kita memastikan sistem proteksi kebakaran seperti alarm, kemudian juga sprinkler dan juga jalur evakuasi ini agar selalu dalam kondisi siap untuk digunakan.

0: Panasnya luar biasa ya, Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
1: Aduh, iya, Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya, Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
0: Oh, gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
1: Nah, gini, Bu. Jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih. Serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hihi, ayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apa lagi ya? Ah, ini Bu, gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu. Gitu, Bu.
0: Iya, Pak. Habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
1: Jangan, Bu. Lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
0: Benar juga, Pak. Mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
2: Sip. Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda pernah membayangkan nggak kalau misalnya manusia tuh bisa hidup sampai dengan 150 tahun atau bahkan sampai 200 tahun gitu ya? Kedengarannya kayak apa ya, angan-angan atau cerita fiksi begitu ya. Tapi ternyata sebuah penelitian terbaru membuka kemungkinan itu. Walaupun begitu, para ilmuwan menegaskan ada batas biologis yang sampai sekarang ini belum bisa ditembus. Jadi ini ada sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal NPG Aging. Ini memperkirakan kalau sebagian besar proses penuaan suatu saat berhasil dikendalikan, maka manusia secara teori bisa punya potensi untuk hidup sampai dengan 146, bahkan sampai dengan 194 tahun. Tapi ada satu tantangan besar, yaitu mutasi somatik. Ini adalah perubahan genetik yang terjadi secara alami di sel-sel tubuh seiring dengan bertambahnya usia. Semakin tua seseorang, maka semakin banyak mutasi yang menumpuk, dan akibatnya fungsi sel dan organ ini perlahan menurun, sekaligus juga meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk juga penyakit kanker. Para peneliti menyebut kerusakan genetik inilah yang menjadi salah satu penghalang utama usia manusia. Penelitian juga menemukan bahwa nggak semua organ menua dengan kecepatan yang sama. Hati ini punya kemampuan regenerasi yang baik, sementara jantung dan otak jauh lebih rentan karena sel-selnya sulit untuk diperbarui kalau misalnya dalam kondisi rusak. Karena itulah, kesehatan jantung dan otak itu dianggap menjadi kunci untuk menjaga kualitas hidup manusia di usia lanjut. Walaupun riset tentang anti penuaan terus berkembang, para ahli tetap mengingatkan bahwa cara terbaik untuk memperpanjang usia itu adalah tetap sederhana begitu, mulai dari tidak merokok, kemudian juga rutin olahraga, ya ini yang kadang-kadang suka mager ya, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, kemudian juga tidur cukup. Nah ini buat Anda yang masih suka begadang ya, mungkin nonton apa gitu atau main game gitu, kurang-kurangin lah. Kemudian juga mengelola stres, terus juga menjaga hubungan sosial sampai dengan rutin memeriksakan kesehatan, itu adalah kunci untuk kita bisa menjaga kesehatan kita.

0: dan Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini, pendengar. Kali ini kami hadirkan cek fakta untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang beredar yang mungkin Anda lihat di media sosial. Salah satunya, pendengar, di media sosial IG, Instagram, ini ada sebuah video yang beredar di sana yang mengklaim katanya aksi demonstrasi pada tanggal 31 Juli 2026 di Jakarta. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa tidak ada media yang meliput karena dibungkam, begitu. Jadi dikatakan dalam unggahan yang beredar di Instagram begitu, bahwa ada demo katanya tanggal 31 Juli 2026 di Jakarta. Dan juga di unggahan tersebut juga disebutkan bahwa media nggak ada yang liput karena dibungkam. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Video yang beredar di konten tersebut itu merupakan dokumentasi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2026 di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Bundaran HI Jakarta. Video tersebut menampilkan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia. Ya, jadi jangan langsung percaya kalau misalnya Anda lihat konten-konten di medsos, karena belum tentu semua yang Anda lihat itu adalah benar. Anda bisa mengecek kebenarannya, salah satunya dengan menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta. Informasi tadi kami baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

nostalgia ke tahun 97 bersama dengan Stinky dengan Mungkinkah di Jakarta sore ini ya. Untuk Anda yang baru gabung bersama dengan kami di Jakarta sore ini 91.2 FM, kami ucapkan selamat bergabung. Anda pendengar sore hari ini mau sharing informasi di sekitar Anda, apalagi buat yang lagi berkendara gitu ya, di titik-titik kemacetan yang ada di Jakarta, kira-kira gimana tuh? Biasanya kalau yang macet ya, kalau hari Minggu jam-jam segini, ya yang jalan-jalan di sekitaran mall ya, di sekitaran GI, Bundaran HI, terus juga di sekitaran Kokas ya, terus juga di Ganci, terus juga di sekitaran mana lagi tuh, GBK mungkin ya. Boleh silakan Anda sampaikan informasinya. Pendengar, di era media sosial seperti sekarang ini, foto dan video itu kan nyebarnya cepat banget ya. Dalam hitungan detik tuh ada gitu ya konten-konten isinya foto atau video seperti yang tadi disebutkan di Cek Fakta begitu. Tapi ingat ya, belum tentu semua konten yang viral itu adalah merupakan kejadian yang baru saja terjadi atau sesuai dengan fakta. Karena banyak yang manipulasi, ada juga konten lama yang kemudian akhirnya di upload lagi dan tanpa dikasih keterangan itu kejadiannya kapan gitu. Nah, ini Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mengimbau masyarakat agar lebih cermat ketika menerima maupun membagikan foto dan video di platform digital. Karena masih banyak konten lama yang diunggah kembali tanpa mencantumkan waktu, lokasi maupun konteks yang jelas. Akibatnya informasi tersebut bisa menyesatkan, kemudian juga bisa memicu kesalahpahaman, bahkan juga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Vivi Alida Yahya, ini mengatakan bahwa masyarakat agar tidak langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan foto atau video sebelum memastikan kapan peristiwa itu terjadi, di mana lokasinya, dan siapa sumber informasinya. Kemkomdigi pun juga mengajak masyarakat untuk melakukan verifikasi sederhana sebelum menekan tombol share. Caranya adalah dengan mengecek tanggal unggahan, kemudian juga memastikan sumber informasinya ini asalnya dari pihak yang terpercaya atau enggak nih gitu ya. Kemudian membandingkannya dengan pemberitaan dari media massa yang kredibel. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi tetap dijamin, tapi kebebasan itu juga harus dibarengi dengan tanggung jawab agar informasi yang dibagikan tidak merugikan orang lain. Nah, sore hari ini pendengar, saya mengajak Anda untuk sharing begitu ya. Kira-kira kalau Anda nih gimana caranya memastikan konten yang Anda lihat itu valid informasinya sebelum akhirnya Anda share, mungkin share ke teman atau mungkin share di grup WhatsApp atau mungkin share ke di Instastory Anda atau mungkin di status WhatsApp Anda. Kira-kira gimana caranya Anda untuk memastikan bahwa informasi itu benar sebelum kemudian akhirnya di sharing? Apakah Anda kemudian beneran ngecek dulu ya di media-media yang kredibel tuh kayak gimana, ada nggak pemberitaan yang sama, atau seperti apa caranya Anda untuk memastikan bahwa informasi yang akan Anda share itu adalah informasi yang valid atau informasi yang benar ya. Silakan Anda share di Jakarta sore ini 08 11 79 77.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas

0: dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: ...91,2 FM, Jakarta sore ini.

Masih di Jakarta sore ini pendengar, ada saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda ya. Dan sore hari ini juga saya masih mengajak Anda untuk sharing kira-kira gimana caranya Anda memastikan kalau konten-konten yang Anda lihat di medsos itu adalah valid informasinya, sebelum kemudian Anda biasanya suka share di stories atau mungkin bahkan Anda kirimkan ke teman-teman Anda atau mungkin ke grup keluarga atau mungkin grup sekolah Anda dulu gitu ya. Karena kan biasanya suka banyak tuh yang kayak begitu, tiba-tiba dapat kiriman link berita apa gitu ya, padahal belum tentu beritanya benar. Kalau Anda sendiri nih, gimana caranya memastikan bahwa berita yang akan Anda share atau konten yang akan Anda share itu adalah informasinya benar atau valid ya. Selamat sore untuk yang sudah bergabung, ada Marina yang ada di Tebet. Saya sekarang kalau lihat berita di medsos gak langsung percaya, biasanya saya cari dulu di media berita terpercaya atau lihat akun resminya, takutnya kalau hoax katanya. Baik, terima kasih untuk Marina. Kemudian juga ada Mas Hendra, selamat sore yang ada di Jakarta Selatan. Kalau saya selalu cek tanggal unggahannya, soalnya sering banget berita lama muncul lagi seolah-olah kejadian baru, terus harus diteliti sebelum share. Setuju sekali, luar biasa ya. Kalau semua netizen kayak Mas Hendra ini kayaknya damai kayaknya dunia dunia maya ya. Kemudian ada Bu Iren, selamat sore yang ada di Tangerang. Mengenali sumber informasinya terpercaya, tetap waspada terhadap web atau platform online yang nggak jelas asal-usulnya, seperti berita hoax yang sering menyebar kemana-mana katanya. Informasi sore hari ini Tangerang cuacanya cara berawan 30 derajat Celcius. Oke. Kemudian ada juga Pak Pandu, Jakarta Selatan. Selamat sore. Kalau Pak Pandu katanya lihat tanggal rilis video atau fotonya dan jam video atau fotonya dirilisnya kapan gitu. Yang kedua adalah sumber utamanya dari mana. Yang resmi itu kan misalnya dari RRI katanya. Lalu yang ketiga, apabila video itu dari saya pribadi, ya saya pakai aplikasi Timestamp biar valid alias no hoax dan terpercaya. Terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Yang lain pendengar, gimana caranya Anda memastikan konten-konten yang Anda konsumsi, yang Anda lihat di medsos itu adalah valid informasinya, sebelum kemudian Anda share ke yang lain? Sampaikan di 0811 7977 7912.

0: Dev, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Masih di Jakarta sore ini, pendengar, saya mengajak Anda untuk sharing ya. Kira-kira gimana caranya Anda memastikan kalau konten-konten yang Anda lihat tuh, misalnya kayak berita foto atau video gitu ya, itu emang benar-benar valid informasinya sebelum nantinya Anda sharing ke yang lain atau mungkin di akun Anda pribadi gitu. Karena sekarang ini banyak konten-konten foto atau video yang sebenarnya itu adalah sudah lama kejadiannya, tapi kemudian di-up lagi dan kemudian banyak yang percaya ya. Kalau Anda gimana caranya untuk memastikan bahwa informasinya benar? Silakan di 08 11 79 77 9 12. Bu Tari yang ada di Banten, selamat sore Bu Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya untuk memastikan apakah informasi dari konten yang saya lihat itu valid sebelum saya membagikannya, kalau saya saat ini banyak sekali informasi yang masuk di WhatsApp, mulai dari resep memasak yang sederhana dan simple hingga berbagai informasi lain yang dulu sangat sulit didapatkan. Kalau sekarang ini semuanya sangat mudah untuk diakses oleh siapa saja, kapan saja tanpa mengenal waktu. Tapi kita juga harus pandai, cermat, teliti dan berhati-hati dalam mengaksesnya. Karena tidak semua informasi yang disebarluaskan itu benar. Masih banyak informasi palsu atau hoax. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan mendapatkan informasi yang keliru dan tentu merugikan semua pihak, katanya. Kasihan juga teman-teman kita, jangan sampai tertipu karena mendapatkan informasi editan atau palsu yang belum teruji kebenarannya. Nah, ini masalahnya adalah Bu Tari, caranya gimana Bu Tari? Ya, malah cerita panjang lebar ini Bu Tari nih. Ceritanya gimana Bu Tari memastikan bahwa informasinya benar sebelum akhirnya kemudian mungkin Bu Tari mau share ke yang lain gitu ya. Mbak Lina, selamat sore Mbak Lina yang ada di Keramat Jati. Kalau saya baca sampai selesai, jangan cuma judulnya aja. Kadang judulnya bikin heboh tapi isi beritanya beda. Setelah yakin baru saya kirim ke grup biasanya. Kemudian ada juga Pak Dedi, selamat sore Pak Dedi, Jakarta Utara. Kalau saya lebih sering buka Google, katanya, buat bandingin informasinya. Kalau cuma satu akun yang bahas, ya saya masih ragu. Tapi kalau banyak media kredibel yang beritakan, baru lebih yakin, katanya. Nah, ini juga salah satu cara yang bisa Anda lakukan, ya. Kemudian juga ada Mbak Susi. Halo Mbak Susi yang ada di Depok, selamat sore. Depok gimana nih sore hari ini? Apakah gerah, cerah, berawan, atau bagaimana? Kalau katanya Mbak Susi ini, lihat dulu siapa yang upload. Kalau akun nggak jelas atau baru dibuat, biasanya saya abaikan. Lebih percaya sama akun resmi atau media yang sudah dikenal. Setuju juga sama Mbak Susi ya. Yang lain pendengar, boleh silakan Anda share gimana caranya Anda memastikan kalau informasi yang Anda lihat di media sosial itu adalah informasi yang benar sebelum nantinya Anda sharing ya. Karena zaman sekarang itu kan banyak orang yang suka sharing tuh, misalnya kayak di status WhatsApp atau mungkin di Facebook ya, banyak yang masih main Facebook kan ya, atau mungkin di Instagram atau mungkin di media sosial Anda yang lain. Boleh silakan Anda share 08 11 79 77 9 12.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah sharing juga di 0811 797 7912 ya. Gimana caranya Anda memastikan bahwa konten yang Anda lihat di media sosial itu adalah informasinya benar sebelum kemudian akhirnya Anda sharing di grup WhatsApp mungkin, atau mungkin di status WhatsApp, status Facebook, atau mungkin status Instagram Anda. Mbak Maya, selamat sore Mbak Maya yang ada di Pasar Minggu. Kalau saya katanya sekarang manfaatin fitur cek fakta yang ada di internet katanya. Oh iya, banyak ya. Sebelum ikut menyebarkan, saya pastikan dulu informasinya memang benar katanya. Kemudian juga ada Pak Agus. Halo Pak Agus yang ada di Jakarta Pusat. Kalau ada video viral, saya suka lihat komentar juga. Kadang ada yang ngasih informasi kalau videonya ternyata kejadian lama atau bahkan dari luar negeri. Oh iya, betul. Biasanya gitu juga tuh. Kejadiannya di luar negeri gitu ya, disebutnya katanya di Indonesia. Setuju sama Pak Agus ya. Ada juga Pak Bambang. Selamat sore Pak Bambang. Palmerah. Waduh, Palmerah. Gimana nih sore hari ini nih? Dulu saya sering langsung forward aja. Kalau sekarang udah nggak lagi. Saya mikir jangan sampai saya ikut nyebarin informasi yang bikin orang jadi panik katanya. Ada juga Mbak Yuni, halo Mbak Yuni yang ada di Jakarta Selatan. Kalau ada foto atau video yang mencurigakan, kalau saya cari berita pendukungnya. Soalnya sekarang ini banyak konten yang dipotong atau diambil dari tempat lain katanya. Ada juga Mas Fajar, halo Mas Fajar, Jakarta Barat. Saya biasanya lihat apakah ada sumber yang jelas di postingannya. Kalau cuma tulis katanya atau viral, saya pilih nggak percaya dulu katanya. Terima kasih untuk Anda ya. Yang lain pendengar, kalau mungkin Anda masih ingin berbagi ataupun juga sharing, gimana caranya Anda memastikan kalau konten yang Anda lihat itu benar sebelum Anda sharing, boleh silakan di 0811 797 7912. Kita akan kembali lagi nanti selepas kumandang azan maghrib ya, hari ini pukul 17:58, tapi sebelumnya kita akan simak dulu murat Al-Quran. Kali ini akan bacakan surat Al-Baqarah 255 sampai dengan 258.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, buku karya Dr. Zakir Naik, yang mengeksplorasi hubungan antara ajaran Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Buku ini pertama kali diterbitkan pada 1 Januari 2007 oleh Darussalam Publishers dan memiliki 80 halaman. Dr. Zakir Naik, seorang orator internasional yang dikenal dalam bidang perbandingan agama, berusaha menunjukkan bahwa banyak pernyataan dalam Al-Quran yang sejalan dengan temuan ilmiah modern. Beliau menekankan bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu mengandung informasi yang baru saja ditemukan atau dipahami oleh sains kontemporer. Beberapa topik yang dibahas dalam buku ini meliputi astronomi. Dr. Naik menunjukkan bahwa Al-Quran menyebutkan penciptaan alam semesta dari keadaan yang menyatu kemudian dipisahkan sejalan dengan teori Big Bang. Embriologi. Buku ini membahas deskripsi perkembangan embrio manusia dalam Al-Quran yang dianggap sesuai dengan pengetahuan embriologi modern. Geologi. Dr. Naik menyoroti referensi Al-Quran tentang gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak yang menstabilkan bumi yang menurutnya konsisten dengan pemahaman geologi saat ini. Melalui contoh-contoh ini dan lainnya, penulis berargumen bahwa keselarasan antara Al-Quran dan sains modern menunjukkan keilahian kitab suci tersebut. Beliau juga menekankan bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi buku tanda-tanda atau ayat yang mengarahkan manusia untuk merenungkan ciptaan dan menemukan kebenaran. Secara keseluruhan, The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, menawarkan perspektif yang menarik bagi mereka yang ingin memahami hubungan antara wahyu ilahi dan penemuan ilmiah, serta mendorong pembaca untuk merenungkan keselarasan antara keduanya. Buku ini telah mendapatkan ulasan positif dari pembaca dengan rating 4,7 dari 5 bintang berdasarkan 364 ulasan di Amazon. Selain itu, karya ini telah diterbitkan ulang beberapa kali, termasuk edisi yang diterbitkan sendiri oleh Dr. Zakir Naik pada 15 Januari 2023 yang menunjukkan popularitas dan relevansinya yang berkelanjutan. The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, buku karya Dr. Zakir Naik.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

selamat sore mendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Persatu RRI Jakarta ya, 91.5 FM. Anda yang lagi ada di jalan, semoga lancar perjalanannya untuk sore hari ini. Kalau jam-jam segini kayaknya udah harus sampai ke rumah gitu ya, karena besok harus ngantor lagi. Jadi kayaknya persiapan biar nggak kemalaman gitu, karena mungkin ada yang belum nyetrika ke baju gitu misalnya atau belum nyiapin apa gitu ya untuk kerjaan besok. Semoga juga dilancarkan yang masih ada di jalan. Kalau yang ada di rumah kayaknya udah tinggal makan malam, terus juga nanti sholat isya, abis itu udah tuh tidur gitu kan, biar besok bisa bangun paginya on time. Tapi kayaknya kalau untuk bangun pagi ya di hari kerja atau weekdays, kebanyakan orang sudah kesetel secara ini ya, otomatis gitu alarm tubuhnya. Jadi walaupun nggak ada alarm di handphone atau mungkin jam waker, tetap aja bangun kalau memang sudah terbiasa bangun jam 3, jam 4 atau jam 4 gitu kan. Itu kayak secara alami akan bangun gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Untuk Anda pendengar sore hari ini yang masih ingin sharing juga, gimana caranya Anda memastikan bahwa konten-konten yang Anda lihat di media sosial itu adalah informasinya valid atau benar sebelum Anda share, itu kira-kira gimana caranya? 08 11 79 727 912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 20 malam hari nanti. Terima kasih untuk Anda yang sudah sharing gimana caranya Anda memastikan untuk informasi yang Anda lihat di medsos itu adalah informasi yang valid sebelum Anda sharing. Ada Mbak Nina, selamat sore Mbak Nina, yang ada di Jakarta Selatan. Katanya di grup WhatsApp keluarga, saya sering jadi orang yang bilang tunggu dulu, saya cek dulu kebenarannya katanya, biar sama-sama gak gampang ketipu sama berita palsu. Luar biasa kalau jadi ini ya, polisi dalam tanda kutip gitu di grup WhatsApp keluarga. Kemudian juga ada Pak Andi, selamat malam Pak Andi Mataraman. Kalau saya sekarang ini gak gampang percaya sama postingan yang lagi viral, karena biasanya kalau saya cek dulu di media berita ataupun pemerintah, soalnya sekarang banyak banget konten yang ternyata cuma buat cari perhatian aja. Kemudian juga ada Pak Budi, selamat sore Pak Budi Tangerang. Kalau saya lihat dulu siapa yang bikin konten, kalau akunnya gak jelas, followersnya dikit atau isinya sensasional terus, saya lebih pilih abaikan daripada ikut menyebarkan. Waduh, setuju sekali saya ya. Yang jelas mendengar, kalau kita berbicara tentang hoax atau konten-konten yang gak benar ya, ini pastinya setiap hari akan ada banyak sekali yang beredar di media sosial. Penyebaran dari hoax ini adalah semakin cepat seiring tingginya penggunaan media sosial dan juga aplikasi percakapan. Berbagai jenis hoax ini muncul silih berganti, mulai dari isu politik, ada juga tentang kesehatan, tentang bencana, bantuan sosial, sampai dengan penipuan yang mengatasnamakan lembaga pemerintah atau tokoh publik. Bahkan perkembangan teknologi cerdasan buatan atau AI ini sering disalahgunakan ini untuk membuat konten palsu. Baik itu bentuknya bisa foto, video, atau mungkin suara hasil rekayasa, istilahnya adalah deepfake ya. Ini juga semakin susah dibedakan dan banyak orang yang dengan mudahnya bisa percaya. Berdasarkan pemantauan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi, hampir setiap hari ditemukan hoax baru. Contohnya adalah hoax mengenai pendaftaran CPNS, tentang bantuan sosial, tentang razia kendaraan, sampai dengan informasi palsu yang mencuat nama kementerian atau mungkin lembaga lainnya yang misalnya kayak bank atau instansi pemerintah lainnya. Banyak diantaranya disertai dengan tautan berbahaya yang tujuannya adalah mencuri data pribadi masyarakat melalui modus phishing. Ya, untuk menekan penyebaran hoax, Komdigi ini sudah menjalankan beberapa strategi utama. Diantaranya adalah patroli siber atau pemantauan konten, di mana tim Komdigi secara aktif memantau berbagai platform digital untuk mendeteksi hoax, ujaran kebencian, dan juga penipuan daring dan juga konten negatif lainnya. Kemudian juga publikasi klarifikasi hoax. Nah ini tuh, kalau di Pro 1 ada namanya cek fakta ya. Melalui portal resmi hoax di situs Komdigi, pemerintah secara rutin menerbitkan klarifikasi terhadap informasi palsu yang sedang viral agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Kemudian juga literasi digital, di mana Komdigi terus mengedukasi masyarakat biar mampu mengenali ciri-ciri hoax, kemudian juga memverifikasi informasi dan nggak mudah untuk menyebarkan konten yang belum terbukti kebenarannya. Kemudian ada juga kolaborasi lintas sektor. Pemerintah bekerjasama dengan platform digital, media massa dan juga komunikasi pemeriksa fakta, akademisi dan juga aparat penegak hukum untuk mempercepat penanganan disinformasi dan meningkatkan ketahanan ruang digital. Kemudian juga penegakan hukum. Kalau penyebaran hoax mengandung unsur pidana, seperti penipuan, provokasi, atau ujaran kebencian, penanganannya dilakukan bersama aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tinggal kita aja nih, masyarakat pengguna media sosial ya, pintar-pintar memeriksa, mengecek lagi informasi-informasi yang viral gitu ya, apakah itu memang valid informasinya, benar atau enggak, bisa dicek lagi ke media-media lain yang kredibel itu kalau pesennya Komdigi ya, apakah memang ada berita seperti itu atau itu berita buatan yang informasinya salah

0: Anda masih di Jakarta sore ini mendengar 91.2 FM dan juga Anda bisa mendengarkan kami streaming di aplikasi RRI Digital. Yang belum punya silakan bisa Anda download, ada di Play Store dan juga App Store, dan juga streaming di website kami rri.co.id. Dan kali ini mendengar kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat bersama dengan perakhiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Sore hari ini yang bertugas ada Mbak Siti Fadila. Selamat sore Mbak Fadila, silakan untuk informasinya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter terjadi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Siti Fadila untuk informasinya. Untuk Anda pendengar, pukul 19 kami akan bergabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu saya Farid Kurniawan akan kembali hadir untuk Anda menuntaskan kebersamaan kita di Jakarta sore ini. Sampaikan informasi menarik di sekitar Anda 0811 7977912.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain mungkin bang? Apa?
5: Enggak dong, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif
5: mungkin? Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2008. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti banyak. 2008 itu berlaku, kan batasan kita 2008 gitu kan, ya pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, ini kok suatu kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya karena kapasitas tenda di sana juga konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita harus mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu kadang kehujanan, kalau hujanan aja kadang kejejer kesal papan, tetap berusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai tukangnya yang seperti dulu, senang. Ya, senang sekali, gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya.

0: hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
1: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
4: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
3: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
5: Saya setuju.
3: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
6: 6 miliar.
3: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
4: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
7: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
8: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
4: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

Kita kembali lagi di Jakarta sore ini, pendengar. Kita akan tuntaskan kebersamaan sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya. Anda yang sore hari ini mungkin ingin berbagi informasi bersama dengan kami tentang kondisi cuaca tempat Anda gimana nih sore hari ini nih. Yang kita harapin sih hujan ya, karena udah lama nggak hujan untuk Jakarta. Tapi kemarin kabarnya berapa hari yang lalu hujan tuh Jakarta sebelah mana ya? Karena kalau di Jakarta Pusat kayaknya masih terang aja gitu, masih gerah aja gitu ya, walaupun malam hari. Kalau siang mungkin sempat ada sedikit berawan gitu, tapi kalau misalnya sampai sore tuh Jakarta Pusat ya, udah lama nggak turun hujan. Kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah sudah mulai turun hujan juga? Ada hujan gitu ya beberapa hari terakhir ini? Atau bagaimana? Silakan Anda sampaikan di Jakarta sore ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Selamat pagi, Smart Planner Indonesia. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Erwin. Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Pro 1 RRI Jakarta. Ini girlfriend-nya NSYNC tapi yang versi remix ya. Agak kaget saya tadi pas satu denger lah kok begini gitu intronya. Ternyata memang ini versi remix. Untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini, pendengar, kita akan tuntaskan kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 malam hari nanti. Weekend ini apa yang Anda kerjakan di rumah? Atau mungkin ada yang sempat jalan-jalan tadi ya, makan di luar minimal, atau mungkin jalan-jalan kemana gitu ya. Tapi kalau yang ada di rumah aja, mungkin Anda tadi sempat ngabisin series yang udah Anda tonton dari beberapa hari yang lalu. Karena sekarang ini OTT kan banyak banget ya, jadi kayak ada series lah, ada film lah, apa segala macam yang bisa menemani kita kalau misalnya weekendnya kemana-mana. Salah satu drakor yang juga cukup menyita perhatian adalah Agent Kim Reactivated, pendengar, yang ada di Netflix ya. Anda mungkin udah nonton, dan ternyata pemain utamanya yaitu So Ji-sup ini mendapatkan julukan baru, yaitu sebagai Liam Neeson-nya versi Korea. Julukan ini muncul karena karakter Kim yang diperankannya dalam series Agent Kim Reactivated itu adalah seorang mantan agen khusus yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan putrinya yang diculik ya. Dan ini kemudian orang jadi ingat sama ceritanya Liam Neeson di film Taken yang mungkin juga Anda nonton beberapa tahun yang lalu. Dan menanggapi julukan barunya ini, So Ji-sup ini justru ketawa aja katanya, dan dia mengaku sangat tersanjung karena Liam Neeson adalah aktor yang sangat dia hormati. Bahkan dia sempat ini nih, bercanda gitu ya sama tim produksinya, membayangkan gimana serunya kalau misalnya dunianya Agent Kim Reactivated itu sama Taken dibikin dalam satu crossover, itu katanya akan seru banget. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pernah ternyata drama Agent Kim Reactivated itu sukses besar dengan rating puncak mencapai 23.1%, padahal sebelum tayang So Ji-sup dan juga tim produksinya harapannya tuh cuma nembus angka 10% aja, tapi ternyata kenyataannya 23.1%. Dan bahkan juga sempat bercanda juga tuh sama sutradaranya, kalau sampai Agent Kim Reactivated ini gagal, mungkin saatnya mereka akan memikirkan pensiun aja katanya gitu ya. Tapi ternyata sukses. Dan termasuk juga mungkin Anda yang sudah nonton, gimana, apakah Anda suka atau gimana tuh?

Dan gak berasa pendengar sekarang ini ternyata sudah mau jam 8 malam aja ya. Jadi kayaknya saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta sore ini untuk edisi hari Minggu akhir pekan tanggal 2 Agustus 2026. Tapi akhir pekannya udah selesai ya. Udah habis. Akhir pekannya udah mau jam 8 malam, jadi tandanya Anda harus siap-siap lagi, besok kantor lagi sampai dengan 5 hari ke depan, baru nanti ketemu weekend lagi. Dan kita udah masuk ke bulan Agustus, tentunya juga akan ada banyak keriaan-keriaan, termasuk juga untuk Anda yang ada di kompleks RT, RW, perumahan, ada jadi panitia untuk perlombaan-perlombaan di bulan Agustus ini. Semoga semuanya dilancarkan ya. Selain ini pendengar, akan ada Bams yang akan menemani Anda di Jakarta malam ini sampai dengan pukul 24. Anda bisa berbagi informasi dan juga nanti bisa request lagu bisa ya? Bisa. Request lagu bisa. Nanti mau dinyanyiin langsung sama Bams juga boleh. Silakan ya, 0811 797 7912. Kita ketemu lagi dengan kesempatan pendengar. Selamat menjelang waktu istirahat Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Lagi pada di mana nih malam hari ini, di hari Minggu di tanggal 2 Agustus 2026. Masih awal bulan, ketemu lagi awal bulan, ketemu lagi akhir bulan. Kadang-kadang kita mikir waktu kok berjalan cepat ya. Ya mungkin karena Anda menjalaninya dengan enjoy, dengan penuh kesibukan, sampai akhirnya Anda merasa waktu kok berjalan cepat ya. Alhamdulillah kalau memang perasaan kita seperti itu. Ya berdoa aja setiap harinya menjadi hari-hari yang selalu membahagiakan hidup kita. Tapi jangan bikin orang lain sengsara ya. Seperti hari ini saya tadi melihat di sosial media, ada mobil yang menghalangi mobil lainnya di depan. Ini mobil posisinya parkir ya. Kalau parkir di mall tuh kan kadang-kadang ada yang paralel. Nah biasanya mobil yang terparkir paralel itu tidak diperkenankan untuk rem tangan. Nah ini pas saya lihat tuh rem tangannya tuh diaktifkan. Jadi mobil yang mau melintas itu gak bisa karena terhalang dan itu stuck. Dan ceritanya si yang punya mobil yang mau keluar ini 1 jam hampir dia menunggu supaya paling gak nih orang kayaknya bisa datang nih, atau misalnya ada kejadian apa nih orang datang untuk memindahkan mobilnya atau mungkin dia pulang gitu. Tapi ternyata enggak. Setelah hampir satu jam, dia akhirnya menghubungi para petugas setempat, petugas parkir tentunya, untuk mendorong karena ya mungkin dia ada keperluan supaya dia bisa keluar cepat dari tempat itu gitu ya. Nah ini yang menyulitkan orang mendengar, ingat selupa-lupanya kita jangan lupa. Gimana tuh ya, selupa-lupa kita jangan lupa. Pokoknya kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, ingat dulu keliling kita. Ini kita udah benar belum, termasuk parkir kita udah benar belum nih untuk ngerem tangan atau enggak ngerem tangan. Posisinya ingat nih, kalau paralel gitu enggak boleh setahu saya, seingat saya begitu. Jadi jangan sampai merepotkan orang lain. Karena siapa tahu orang itu lagi mau buru-buru, Anda menghalangi dan akhirnya mobilnya didorong, mana mobilnya gede banget lagi ya. Oke, selama 4 jam ke depan sampai jam 12 Bams akan menemani Anda di Jakarta malam ini. Stay tune terus, saya buka dengan lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

Ditemenin sama Madonna dengan Secret yang dirilis di tahun 1994. Anda masih mendengarkan Bamsari yang siaran di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Hari ini sosial media juga dipenuhi dengan kabar terbaru dari Jakarta Barat, yaitu Hotel Pullman Jakarta Central Park yang mengalami kebakaran pada Sabtu pagi ya, di 1 Agustus. Dan sekarang sudah kembali beroperasi normal bertahap. Meskipun begitu, penyebab pasti kebakaran masih menjadi misteri dan tengah didalami aparat ya. Dan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8 pagi itu juga sempat menghebohkan warga dan pengunjung mal karena asap hitam terlihat membumbung dari sisi bangunan hotel, dan petugas pemadam kebakaran langsung bergerak cepat dengan mengerahkan belasan unit mobil pemadam dan puluhan personel. Api juga berhasil dikendalikan dalam waktu singkat sehingga tidak sempat meluas. Nah, kabar baiknya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini, di mana seluruh tamu dan karyawan berhasil dievakuasi dengan selamat. Jadi informasinya pendengar, kalau misalnya Anda juga tahu atau mungkin Anda sempat ternyata berada di lokasi, boleh nih informasi update-update terbaru ya, walaupun kejadiannya kemarin ya. Silakan Anda bisa berbagi informasinya di 0811-7972-7912. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio, ada persembahan dari RRI Padang, judulnya adalah

0: dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nah, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata. Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
2: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
3: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
2: Hei, San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu, karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka, Kak.

0: San, Sandra, eh.
1: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nar.
2: Iya ya. Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
1: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
2: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
2: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
2: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu, Bu.
2: Kenapa? Ayo, coba telepon.
0: Iya, Bu.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
2: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
2: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.
1: Iya,

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Enak gak dilaguin gitu? Masih bersama Bams ya, pendengar. By the way, kalau pagi hari ini sempat olahraga di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, mungkin Anda melihat sesuatu yang berbeda. Bukan cuma ramai oleh pelari, pesepeda, atau pemburu sarapan, ya gak sih? Tapi bener loh, CFD itu bukan cuma buat olahraga, tapi buru sarapan. Ya, bener banget nih. Ada aksi keren juga dari para mahasiswa yang turun langsung memunguti sampah sambil mengajak warga memilah sampah hari ini. Coba ngacung, siapa yang pergi CFD-an pagi tadi? Boleh komen-komen, cie. Boleh di-tap-tap nggak ya? Nggak lagi nge-live nggak? Tapi boleh juga kasih tahu sih sama Bams kalau memang Anda sempat melihat ya. Jadi ada mahasiswa dengan membawa kantong sampah, mereka menyusuri area CFD lewat aksi yang dikenal sebagai Operasi Semut. Ini bukan sekedar bersih-bersih ya pendengar. Mereka juga mengingatkan masyarakat kalau menjaga Jakarta tetap bersih itu dimulai dari kebiasaan sederhana. Apa sih? Yaitu buang sampah di tempat sampah dan memilah sesuai dengan jenisnya. Sekarang kan sudah ada tuh di jalan-jalan, sampah tuh biasanya ada 3 tong. Apalagi sekarang pemerintah provinsi DKI Jakarta lagi gencar mengajak kita semuanya membiasakan pilah sampah dari rumah. Supaya semakin banyak sampah yang bisa didaur ulang dan semakin sedikit yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, aksi para mahasiswa ini jadi bukti kalau perubahan tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar. Memungut satu sampah mungkin kelihatannya sepele sih, tapi kalau dilakukannya sama-sama dampaknya bisa luar biasa. Jadi lain kali kalau menikmati CFD, pendengar, jangan cuma tinggalkan jejak langkah atau kalori yang terbakar. Pastikan juga tidak meninggalkan sampah ya. Karena Jakarta yang bersih berawal dari kita semua.

0: Eh, Char, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van.
0: Hah?
1: Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: 91,2 FM, Jakarta malam ini.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bams Hari, pendengar di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Kita coba cek ya di PT Jasa Marga ada info apa nih, karena kalau jam-jam segini apalagi udah menuju ke hari Senin besok ya, siapa tahu jalanan lenggang atau justru malah macet. Informasinya dari tol dalam kota Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng lancar, demikian pula arah sebaliknya. Tapi kalau dari arah luar nih, tol Purbaleunyi, Jatiluhur kilometer 82 plus 800 ala Cileunyi padat nih pendengar, ada perbaikan ya. Kemudian juga untuk Anda yang menuju ke tol Jagorawi, ini dari arah Cipayung kilometer 10 menuju Cibubur kilometer 12 arah Bogor, informasinya padat karena ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 4 sebelah kanan. Kemudian Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang lancar. Dari informasi ini, kalau misalnya Anda mendengarkan siaran kami, karena ini ada kecelakaan yang terjadi, ini infonya 40 menit yang lalu ya dari PT Jasa Marga. Kalau misalnya Anda menuju ke tol Jagorawi dan masih ada di posisi sana, boleh kasih voice note di Pro 1 RRI Jakarta pendengar 0811 7972 7912. Sambil juga menyapa Anda yang sudah menyapa saya juga di malam hari ini, selamat malam untuk Mama Agung di Bekasi, terus ada Ibu Alwiyah, selamat malam juga yang malam hari ini mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Diinformasikan untuk Anda pendengar, nanti di jam 9 ke 12 seperti biasa akan ada kanal kenangan, jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Jakarta, tidak ada request ruang rindu ya.

0: tangga. Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 yang sudah menunggu. Kira-kira lagu saya bakal terputar atau enggak, dengerin terus aja ya. Karena kalau ada lagu yang langsung membawa Anda kembali ke masa-masa indah, berarti itulah kekuatan sebuah kenangan. Sekarang waktunya bernostalgia bersama Kilau Kenangan. Boleh menyiapkan secangkir kopi atau teh, rileks sejenak dan biarkan lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda. Selamat mendengarkan.
2: Dan kami sajikan untuk Anda
3: Kanal Kenangan RR.
2: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital dan DAB Plus. Kilau Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital dan DAB Plus. Kilau Kenangan RRI.
4: Selamat malam pendengar Kilau Kenangan dimanapun Anda berada. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Senang sekali saya, Ika Damayanti, menemani minggu malam Anda dengan lagu-lagu era 60-90-an. Dan malam ini, kita ngobrol yuk tentang komik yang dulu jadi sarana santai kita dari tugas-tugas sekolah. Dulu tuh kalau saya ya, mau baca komik, biasanya saya datang ke rumah tetangga yang menyewakan berbagai macam komik. Lengkap banget deh, dari komik Indonesia seperti Wiro Sableng, Panji Tengkorak, sampai Si Buta dari Gua Hantu. Ada juga loh komik luar negeri seperti Tintin, Superman, sampai Doraemon dan Kenny. Nah, siapa yang dulu rela menyisihkan uang jajan demi membeli seri terbaru? Atau mungkin lebih sering menyewa komik di taman bacaan seperti saya? Share yuk ceritanya ke nomor 0812 501933. Kita ngobrol

Pendengar, sebelum Indonesia memiliki superhero seperti Gundala atau kisah pewayangan dalam bentuk komik, ternyata perjalanan komik di tanah air sudah mulai sejak awal tahun 1930-an. Salah satu komik yang dianggap sebagai pelopor adalah Put On, karya Hou Wan-gi, yang pertama kali terbit pada tahun 1931 di surat kabar Sinpo. Put On adalah tokoh yang sederhana, lucu, dan sering menghadapi berbagai peristiwa sehari-hari yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Karakter Put On sendiri yang selalu bernasib sial, terutama dalam urusan cinta. Ia digambarkan sebagai pria bertubuh tambun, berhati baik, sedikit lugu, dan kerap menghadapi kejadian-kejadian lucu yang mengundang tawa. Bersama ibu dan kedua adiknya, Put On menghadapi berbagai peristiwa sehari-hari yang dekat dengan kehidupan masyarakat Jakarta pada masa itu. Karena ceritanya ringan dan menghibur, banyak pembaca menantikan kelanjutan kisahnya setiap kali surat

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Bindi adalah judul lagu ciptaan Titiek Puspa yang dipopulerkan oleh grup New Rollies. Terdapat pada album volume 3 dirilis tahun 1978 dengan produser Amin Wijaya, produksi Musika Studios. Di awal karirnya, The Rollies pernah dianggap sebagai grup yang kurang komersil. Kehadiran mereka yang mengusung pop, soul, dan funk memang menjadikan musik mereka

pendengar Kilo Kenangan. Memasuki era tahun 1950-an, dunia komik Indonesia berkembang semakin pesat berkat sosok Raden Ahmad Kosasi atau yang lebih dikenal sebagai R.A. Kosasi. Beliau mendapat julukan Bapak Komik Indonesia karena berhasil memperkenalkan kisah-kisah pewayangan kepada masyarakat melalui komik. Karya-karyanya seperti Mahabharata dan Ramayana bukan hanya menarik untuk dibaca, tetapi juga menjadi sarana mengenalkan budaya dan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Tak hanya itu, R.A. Kosasi juga menciptakan Sri Asih pada tahun 1954 yang dikenal sebagai superhero perempuan pertama Indonesia. Tokoh utamanya bernama Nani Wijaya, seorang perempuan yang mampu berubah menjadi Sri Asih setelah mengucapkan mantra tertentu. Ia memiliki kekuatan luar biasa, mampu terbang dan menggunakan kemampuannya untuk melawan kejahatan serta membela kebenaran. Kehadiran Sri Asih membuktikan bahwa Indonesia telah memiliki pahlawan super perempuan jauh sebelum era superhero modern berkembang seperti sekarang. Keren gak tuh?

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WA di nomor 0812-5001933. Saat ini saya akan menyapa pendengar setia acara ini ya. Ada Pak Brandi di Rancamaya Bogor, ada juga Ibu Nancy Tanot di Cinere, Ibu Tuti di Jakarta, selamat malam. Ada Ibu Eka di Tebet, Bapak Anang di Sukadiri Tangerang, Ibu Sumarti di Jakarta, selamat malam Bapak Ibu. Ada Bapak Rian di Halim, Ibu Nita di Pamulang, Ibu Haryanti di Graha Bintaro, dan Bapak Kuat Kuswanto di Tangerang. Kemudian ada Bapak Ari di Bogor, juga Bapak Tris yang juga sama-sama di Bogor ya Pak ya. Ada Bapak Era Sugiarso di Yogyakarta dan Ibu Dita di Yogyakarta. Selamat malam Bapak Ibu semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Untuk semua pendengar setia Kilau Kenangan, saya putarkan lagu berikut ini untuk Anda. Kilau

0: Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih di Kilau Kenangan bersama saya Ika. Kita lanjut yuk. Memasuki akhir tahun 1960-an hingga 1970-an, komik Indonesia mengalami masa keemasannya. Banyak komikus berbakat melahirkan tokoh-tokoh yang menjadi kebanggaan negeri sendiri. Ada Hasmi dengan Gundala Putra Petir yang terbit pada tahun 1969. Tokoh utamanya Sancaka dikenal sebagai superhero berkekuatan petir yang membela kebenaran. Di tahun yang sama, Wit NS memperkenalkan Godam, pahlawan berjubah sakti dengan kekuatan luar biasa. Sementara itu, Ganesh TH menciptakan si buta dari gua hantu yang mengisahkan pendekar Barda Mandrawata, seorang pejuang tangguh meski kehilangan penglihatannya. Tak kalah legendaris, Hans Jaladara menghadirkan Panji Tengkorak dan Jairwarni menciptakan Jaka Sembung, dua tokoh silat yang sangat populer pada masanya. Menariknya, novel-novel silat karya Ko Ping Ho juga begitu digemari hingga beberapa diantaranya diadaptasi menjadi komik. Inilah masa ketika komik Indonesia berjaya dan menjadi bacaan favorit

masih di acara Kilau Kenangan yang dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store. Sehingga Anda dapat mendengarkan acara ini di mana saja Anda berada. Dan kalau Anda sudah buka aplikasi RRI Digital, scroll ke atas, lalu pilih kanal kenangan. Dan Anda akan dapat selalu mendengarkan lagu-lagu era 60-90an di Kilau Kenangan setiap minggu jam 9 sampai 12 malam. Don't forget!

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Biarlah Sendiri adalah lagu yang dibawakan oleh penyanyi Eddy Silitonga, sekaligus sebagai nama album yang diproduksi tahun 1976 dengan produser Rinto Harahap di bawah label Lollipop Records. Berangkat ke Jakarta dengan modal suara bagus, Eddy Silitonga berhasil menaklukkan Jakarta. Keikutsertaannya dalam festival penyanyi populer berhasil mengantarkannya menjadi salah satu finalis. Meskipun tidak berhasil menjuarai ajang itu, tapi suaranya ternyata menarik perhatian Rinto Harahap yang kemudian mengajaknya masuk dapur rekaman dengan merilis album Biarlah Sendiri ini. Lagu Biarlah Sendiri meledak di pasaran dan membawa nama Eddy ke jajaran atas penyanyi pria Indonesia saat itu. Lagu ini juga menjadi salah satu hits terbesar Eddy sepanjang karirnya. Banyak penyanyi yang kemudian merilis ulang lagu ini.

Pendengar, setelah komik Indonesia berjaya pada era 1960-an hingga 1970-an, masyarakat Indonesia mulai mengenal komik-komik superhero dari Amerika. Kehadirannya semakin populer pada dekade 1970-an hingga 1980-an melalui edisi terjemahan dan toko-toko buku. Salah satu yang paling legendaris adalah Superman, ciptaan Jerry Siegel dan Joe Shuster yang pertama kali terbit pada tahun 1938. Tokoh dari planet Krypton ini menjadi simbol harapan, keberanian, dan keadilan. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 1939, hadir Batman, karya Bob Kane dan Bill Finger. Beda dengan Superman, Batman tidak memiliki kekuatan super, ia mengandalkan kecerdasan, teknologi, dan kemampuan bela diri untuk melindungi kota Gotham. Lalu pada tahun 1962, lahirlah Spider-Man, ciptaan Stan Lee dan Steve Ditko. Lewat tokoh Peter Parker, pembaca diajak memahami bahwa menjadi pahlawan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Komik-komik Amerika ini kemudian menjadi inspirasi bagi jutaan pembaca di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan banyak diantaranya terus hidup melalui film, serial televisi, hingga animasi yang masih kita nikmati sampai sekarang.

Masih di Kilau Kenangan, dan saat ini saya akan bacakan pesan yang masuk ke nomor WA 0812-5001933. Ada Bapak Bayu di Bekasi, katanya, "Saya dulu suka banget baca komik Wiro Sableng, sampai benar-benar terbawa fantasi menjadi pendekar Wiro Sableng." Wih, kebayang serunya, apalagi sampai loncat dan tendang ya Pak. Tapi gak diomelin ibunya kan Pak? Ada juga Bapak Tris di Bogor, katanya, "Pengalaman saya sama nih dengan Ibu Ika yang suka sewa komik, apalagi kalau lagi liburan awal puasa. Pasti jadi gak terasa puasanya loh, saking serunya baca komik. Tapi walau begitu, agenda Ramadan tetap diisi penuh loh." Wah, keren nih. Bisa seimbang antara komik dan tugas sekolah. Beda sama saya, Pak. Tapi gak mau cerita, malu saya.

0: Danau Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

masih di acara Kilau Kenangan. Kita lanjut yuk ke komik Eropa. Nah, jika Amerika identik dengan para superhero, Eropa justru dikenal lewat komik-komik bertema petualangan, humor, dan fantasi yang tak kalah memikat. Salah satunya adalah Tintin, karya Hergé yang pertama kali terbit pada tahun 1929. Bersama anjing setianya Snowy, Tintin menjelajahi berbagai negara sambil memecahkan misteri. Kemudian ada Lucky Luke, ciptaan Morris yang terbit pada tahun 1946. Koboi legendaris ini dikenal sebagai penembak yang lebih cepat daripada bayangannya sendiri. Pada tahun 1958 lahirlah The Smurfs, karya Peo dan Pierre Clifford. Tokoh-tokoh berwarna biru yang tinggal sebuah desa kecil ini menjadi favorit anak-anak karena kisahnya yang lucu, hangat, dan penuh persahabatan. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 1959, hadir Asterix, karya René Goscinny dan Albert Uderzo. Bersama sahabatnya Obelix, Asterix berjuang mempertahankan desanya dari kekaisaran Romawi dengan bantuan ramuan ajaib. Komik-komik Eropa ini membuktikan bahwa petualangan, humor, dan persahabatan mampu melintasi batas negara dan menjadi bagian dari kenangan masa kecil banyak generasi, termasuk di Indonesia. Kalau kamu suka baca yang mana?

Masih di Kilau Kenangan bersama saya Ika. Saya mau bacakan pesan yang masuk di nomor 0812-5001933 ya. Ada Ibu Ana Rahma di Yogyakarta, katanya, "Aku pecinta komik waktu kecil, tapi paling suka yang romance khas-khas cewek banget. Dulu langganan Nakayoshi, majalah komik gitu. Jadi satu bukunya isinya kumpulan beberapa komik yang bersambung. Jadi bikin nagih beli terus setiap bulannya. Wah, koleksinya banyak dong ya." Ada juga Ibu Dewi di Jakarta Timur, katanya, "Dulu kalau liburan sekolah suka beli komik Asterix juga Candy-Candy. Seru aja gitu bacanya sampai gak mau ketinggalan edisi selanjutnya. Dan aku selalu nyisihin uang jajan buat belinya. Tapi kalau aku dapat ranking, mamaku kasih hadiah itu." Senangnya makin giat belajar dong ya.

0: Kenangan Top Hits.
1: Musim Bunga adalah album musik perdana dari duo Frankie dan Jen yang dirilis pada tahun 1978. Duo kakak beradik ini memang punya karakter yang khas. Perpaduan vokal keduanya melahirkan harmoni yang sulit dicari tandingannya. Terlebih, genre musik country folk yang mereka usung memang tidak banyak pemainnya. Album Musim Bunga ini memang bukan album pertama mereka. Tetapi album perdana inilah yang menjadi titik awal popularitas mereka yang luar biasa. Album perdana ini sukses besar di pasaran. Dan bukan hanya bagus di sisi komersial, tetapi sekaligus menjadi salah satu album terbaik mereka. All time hits dari album ini yang masih dikenal dan sampai sekarang banyak dinyanyikan, yaitu Musim Bunga, Biskota, dan Perjalanan.

Pendengar, kita lanjut yuk. Memasuki dekade 1980-an, Indonesia kembali kedatangan gelombang baru dari negeri Sakura. Manga Jepang mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dengan cepat menjadi bacaan favorit anak-anak hingga remaja. Salah satu yang paling dikenal adalah Doraemon, karya Fujiko F. Fujio, yang pertama kali terbit pada tahun 1969. Kisah robot kucing dari abad ke-22 yang membantu Nobita dengan berbagai alat ajaibnya menjadi ikon lintas generasi. Kemudian hadir Kapten Tsubasa, karya Yoichi Takahashi, terbit pada tahun 1981, yang menginspirasi banyak anak untuk mencintai sepak bola. Disusul Dragon Ball, karya Akira Toriyama, yang terbit pada tahun 1984, dengan petualangan Son Goku mencari 7 bola naga. Ada pula Candy Candy, karya Kyoko Mizuki dengan ilustrasi Yumiko Igarashi yang menyentuh hati pembaca lewat kisah petualangan seorang gadis yatim piatu. Sementara Saint Seiya, karya Masami Kurumada yang terbit pada tahun 1986, memikat pembaca dengan kisah para ksatria pelindung Dewi Athena. Hingga kini, manga Jepang tetap dicintai dan menjadi bukti bahwa cerita yang baik mampu melintasi zaman dan terus hidup di hati para pembacanya.

Pendengar, komik mengajarkan kita untuk berani bermimpi, menghargai persahabatan, membela kebenaran, dan percaya bahwa setiap tantangan selalu bisa dihadapi. Mungkin halaman-halamannya kini mulai menguning, tetapi cerita dan kenangannya akan selalu hidup di hati. Saya, Ika Damayanti, dan seluruh kru Kilau Kenangan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Kilau Kenangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat beristirahat, selamat menikmati malam,

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini dari Minggu 2 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 3, bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1 di manapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami ya, Pro1 RRI Jakarta. Dan kali ini kita berjumpa di hari Senin awal pekan, tanggal 3 Agustus 2026. Kami sudah siap dengan serangkaian informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini hingga pukul 24 malam hari nanti. Semoga tadi malam tidurnya nyaman gitu ya, dan Anda terbangun pagi hari ini dengan kondisi yang fresh, yang siap dengan kegiatan-kegiatan Anda yang pasti adalah dalam kondisi sehat ya. Sampai dengan pukul 10 pagi nanti pendengar, saya Farid Kurniawan akan menghadirkan informasi, kemudian juga nanti akan ada perbincangan seru dan juga Anda kami undang untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda di Jakarta pagi ini. 0811 7977 7912, itu nomor WhatsApp kami, atau bisa telepon ke 0213440696 3414499.

0: Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
2: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah disibukkan dengan persiapan-persiapan dengan aktivitas Anda di hari Senin ini ya. Semoga dilancarkan semuanya, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di seputaran Jakarta dan sekitarnya yang belum menjalankan ibadah sholat subuh, silakan Anda tunaikan sholat subuh ya, kewajiban Anda, dan nanti bisa gabung lagi bersama dengan kami karena kami akan menghadirkan atau mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi di 91.2 FM. Nanti akan ada insya Allah Ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini ya. Untuk Anda pendengar, kami akan menghadirkan terlebih dulu ada Murotal Quran yang kali ini akan membacakan surat Ali Imran ayat 1 sampai dengan 9.

Diriwayatkan pada suatu pagi setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid, sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu sholat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa, yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu." Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan, dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis, dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.

0: Pertama, kajian Mutiara Pagi. Seperti biasanya nanti kami undang gabungan Anda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda ya sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 08 11 79 7912. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Rabiatul Adawiyah LCMA. Beliau ini adalah Ketua Divisi Sosial dan Kemasyarakatan DPP Wazin, kemudian juga pengasuh Pondok Pesantren Nuruddin Salam Samarinda Kalimantan Timur, dan juga dosen Prodi Ekonomi Syariah Universitas Mula Warman Samarinda Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat Kak Farid.
0: Alhamdulillah sehat. Semoga juga semuanya yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini dalam kondisi sehat ya. Tema kita pendengar pagi hari ini bersama dengan Ustazah Rabiatul Adawiyah adalah menikah itu ibadah. Sudah siapkah? Anda nanti bisa menyimak materi atau pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah, dan kami tunggu gabungannya dengan pertanyaan Anda 08 11 79 7912. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Kak Farid atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alqail. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, pembimbing kita, teladan kita dalam kehidupan kita, dalam berbagai aspek maupun juga termasuk juga dalam hal bernikah, dalam kehidupan pernikahan. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang dibacakan tadi ya, surah Ar-Rum ayat 21, Allah menyatakan bahwa pernikahan adalah sebagai sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menyamakan pernikahan sebagai tanda kekuasaan sebagaimana Al-Qur'an adalah tanda kebesaran Allah. Sebagaimana juga unta Nabi Saleh, hadhihi naqatullahi lakum ayah, inilah unta Allah menjadi tanda kebesaran Allah bagi kalian. Allah juga menyamakan pernikahan dengan tanda kekuasaan Allah seperti alam semesta. Sanurikum ayatina fil afaq. Dan seterusnya ya. Dengan kata dan kalimat yang sama bahwa pernikahan itu adalah ayah. Min ayatih, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, bagaimana tidak? Ya, dua insan yang berbeda latar belakang, berbeda secara biologis, berbeda secara psikologis, berbeda cara berkomunikasi, berbeda cara kebutuhan emosinya berbeda, dalam problem solving juga berbeda, tapi kok bisa hidup dalam rumah yang sama, dengan tentram, saling menenangkan. Nah, ini yang disebut dengan sakinah, disebut juga mawaddah, tapi bukan mahabbah ya. Mawaddah, karena suami istri bukan hanya membutuhkan rasa cinta, bukan hanya membutuhkan mahabbah, tapi juga membutuhkan perilaku-perilaku pembuktian daripada mahabbah. Nah, sehingga disebut dengan mawaddah. Mawaddah bukan hanya rasa cinta, tapi juga perilaku-perilaku yang menunjukkan cinta itu sendiri. Kemudian disebut juga rahmah, karena pernikahan menyatukan dua keluarga besar, sehingga banyak yang harus ditoleransi. Nah, dengan kasih sayang, suami istri mampu menurunkan 50% egonya. Kalau sudah punya anak nanti menurunkan 60% egonya. Kalau sudah dua anak 75% egonya harus diturunkan. Ya, karena ada empat manusia dalam satu rumah, masing-masing punya kepentingan-kepentingan. Belum lagi nanti di hadapan keluarga besar, maka ego itu harus diturunkan seminim mungkin. Ya. Baik, nah para pendengar sekalian, pasangan kita ini adalah rezeki. Ya, pasangan yang sudah ada maupun yang akan ada ya. Rezeki itu sudah ditentukan sejak kita berusia 120 hari dalam kandungan atau 4 bulan dalam kandungan. Sehingga ini adalah ketetapan Allah. Nah, ketika sudah menikah, yang harus ataupun akan menikah ya, yang harus difikirkan itu bahkan bukan siapa jodohnya, tapi bagaimana nanti kita mengusahakan pernikahan kita itu menjadi sebuah ibadah. Karena menikah adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu kan belum pasti diterima. Maka hendaknya kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam

0: berumah tangga nanti itu adalah dengan itqan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayutqinah. Karena Allah menyukai apabila kita melakukan suatu amal, suatu ibadah, kita melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang tinggi, ya, dan juga melakukannya dengan ihsan, yaitu melakukannya hanya dengan mencari ridha Allah. Nah, sekarang apa kendala kalau kita mau beribadah dengan itqan dan ihsan? Karena kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini sedang beribadah dalam kehidupan berumah tangga, ya. Kita lupa bahwa kita sedang beribadah. Perbuatan dan pelayanan kita itu masih banyak sekali pamrihnya. Kenapa bisa pamrih, ya? Kita masih banyak sekali ekspektasi kepada pasangan kita. Jika kita niatnya ibadah, maka seharusnya pasangan suami istri itu nggak pamrih, tapi berlomba-lomba dalam menyenangkan pasangan karena Allah, karena hanya mengharap ridha Allah, bukan karena pasangan yang bersikap baik baru kita baik, ya. Nah, inilah yang membuat pernikahan itu menjadi ibadah yang terlama, karena niat menikah itu kan seumur hidup, ya. Sehingga kalau seumur hidup berarti ibadahnya seumur hidup. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan perbuatan amal ibadah kita itu tetap stabil karena Allah? Ini kan sulit, ya, tetapi harus dilakukan agar ibadah kita dalam menikah itu tidak sia-sia. Baik, menikah juga dinamakan dengan separuh agama, ya, menurut ulama seperti Al-Ghazali, Al-Qurtubi, ya, bahwa kerusakan agama dari seseorang itu bisa dari dua hal, karena kemaluan, karena perut. Maka dengan menikah terjagalah kemaluan dari perbuatan yang haram. Sehingga menikah dinamakan separuh agama tadi itu. Separuh agama dari sisi syahwat itu sudah bisa terpenuhi pada hal yang pada tempat yang halal seperti itu. Nah, juga menikah juga dinamakan separuh agama tadi karena dia melatih seseorang untuk memadukan antara hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia dalam kehidupan berumah tangga. Bahkan kebaikan seseorang terhadap pasangan atau keluarga terdekatnya menjadi barometer, menjadi ukuran siapakah manusia terbaik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ini kata Rasulullah ditetapkan oleh Rasulullah, ya. Ukuran sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, menikah akan dinamakan ibadah kalau dijalankan dengan benar dan sesuai dengan tuntutan syariat. Bagaimana caranya sesuai dengan tuntutan syariat? Maka perlu ilmu. Sehingga dengan ilmu kita bisa menikmati apa yang kita jalankan. Ada kisah seorang penyelam. Dia menyelam untuk menikmati keindahan dasar lautan, ya. Tapi dia dengan ilmu, dengan dia tahu bahwa dia harus pakai alat, ya. Harus pakai alat yang canggih, semakin dalam kedalaman kedalaman 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter itu alatnya harus semakin canggih, ya. Nah, suatu ketika dia menyelam, dia melihat ada seorang yang menyelam juga tapi nggak pakai alat. Dia heran, kok bisa ya dia menyelam tanpa alat, sedangkan aku pakai alat nih, nyewa alat ratusan mahal gitu, ya, bukan ratusan ribu mungkin atau bahkan sampai jutaan gitu. Nah, ternyata ketika dia sudah naik, ya, di permukaan, dia tanya kepada seseorang ini yang sudah naik juga. Kamu kok bisa gitu nyelam tanpa alat gitu? Ternyata orang ini bukan menyelam, dia tercebur tidak sengaja sehingga dia tidak bisa menikmati keindahan ekosistem yang ada di dalam lautan tadi, ya, terumbu karangnya, ikan-ikan hiasnya gitu, nggak bisa dinikmati. Dia justru kelelap gitu dan bingung harus apa, tapi dia harus terjatuh, ya. Sedangkan si penyelam yang pakai alat tadi, dia bisa menikmati keindahan. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Nah, kita perlu ilmu itu, ya, agar kita bisa menikmati kehidupan rumah tangga kita. Perlu mempelajari bagaimana cara kerja otak laki-laki dan perempuan, bagaimana perbedaan laki-laki ya lebih mengutamakan logika daripada perasaan. Sebaliknya perempuan lebih mengutamakan perasaan daripada logikanya. Nah, apalagi jika terdapat perbedaan bahasa kasih. Cara mengungkapkan cintanya berbeda antara suami dan istri yang ini, kalau nggak pakai ilmu, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Maka diperlukan komitmen belajar sepanjang hayat. Bisa mungkin kita belajar dengan one day, one sirah, bagaimana meneladani Rasulullah sebagai suami. Juga keteladanan Ummahatul Mukminin seperti Ibunda Khadijah, bagaimana beliau menjalani perannya sebagai istri. Karena kita menyatakan Rasulullah dan Ummahatul Mukminin sebagai teladan kita, berarti kita harus pelajari. Ya, Rasulullah minum secangkir berdua dengan istrinya, berlomba lari, nonton bareng. Banyak sekali hal-hal remeh akan menjadi hal penting untuk dilakukan bersama pasangan yang sah, menjadi bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah kita perlu belajar agar bisa menjalankan keluarga apa peran berumah tangga kita ini sebagai ibadah, mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Demikian Pak Farid.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustazah untuk materi atau pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini tentang menikah itu ibadah. Sudah siapkah? Anda yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah Rabiatul Adawiyah, pendengar dari Wazin. Boleh kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 0811 7972 7912. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara pagi-pagi hari ini masih bersama dengan Ustazah dari Wazin ya. Ada Ustazah Rabiatul Adawiyah LCMA. Beliau ini adalah Ketua Divisi Sosial dan Kemasyarakatan DPP Wazin, kemudian juga pengasuh Pondok Pesantren Nuruddin Salam Samarinda Kalimantan Timur dan juga dosen Prodi Ekonomi Syariah Universitas Mula Warman Samarinda Kalimantan Timur. Tema kita pagi hari ini adalah menikah itu ibadah, sudah siapkah? Anda bisa bertanya langsung ke 0811 797 7912. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama. Ada dari Bu Tari yang ada di Banten. Selamat pagi Bu Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Ustazah, apakah pernikahan bisa sah kalau dijodohkan dan salah satu pihak ada yang tidak setuju? Bagaimana ini dalam Islam?
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Tari. Dijodohkan itu ketika apa namanya rukun dan syaratnya terpenuhi itu sah ya Bu Ibu. Kalau seandainya salah satu pihak mungkin calon istri atau calon suaminya tidak setuju, mungkin bisa mengutarakan kepada walinya, terutama ayah ya sebagai wali atau wali yang lain, agar bisa didiskusikan dengan baik. Nah, seorang wali pun harus memahami ya bahwa pernikahan itu adalah perjalanan seumur hidup sehingga tidak boleh dipaksa sebenarnya. Tapi kalau terjadilah pernikahan itu maka sah ya kalau terpenuhi dengan syarat dan rukunnya. Ini tergantung ya Kak Farid, bagaimana komunikasi antara seorang perempuan, anak misalnya dengan ayahnya. Harus dijalin dengan baik sehingga ayah dan anak ini sejak awal-awal, sejak kecil bahkan itu sudah saling memahami dan saling memahami karakter masing-masing seperti itu.
0: Oke, baik. Berikutnya Ustazah, ada dari Mbak Maya. Selamat pagi Mbak Maya yang ada di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut Islam, apa tanda seseorang sudah siap menikah? Apakah ukurannya hanya dari ekonomi atau juga kesiapan mental dan agamanya, Ustazah?
1: Ya, betul sekali Bu Maya. Kesiapan mental, kesiapan agama, kesiapan spiritual, ya, kesiapan emosional, bagaimana mengatur emosi, kesiapan bisa mencari problem solving juga, semua banyak sekali. Sehingga harus dipersiapkan dari awal, bahkan sejak kecil ya. Pendidikan dari orang tua sangat penting sekali memahamkan kepada anak bahwa bagaimana seorang anak perempuan bisa menjadi ibu dan istri yang baik. Demikian juga anak laki-laki harus dididik bagaimana kepemimpinannya, bagaimana kerja keras, daya juang itu harus dididik dari kecil. Betul sekali, bukan hanya masalah ekonomi, karena kalau masalah ekonomi kita lihat betapa banyak ya rumah tangga yang ekonominya mapan sekali tapi tidak bisa bertahan, karena yang diperlukan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi ya itu tadi seperti yang kita sampaikan bahwa egonya harus diatur, toleransinya harus dibiasakan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Prik.
0: Baik, berikutnya ada juga dari Bu Siti. Selamat pagi untuk Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga niat agar menikah benar-benar karena ibadah untuk Allah, bukan hanya karena desakan usia atau keluarga, Ustazah?
1: Ya, terima kasih Bu Siti, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana menjaga niat? Tentu saja dengan ilmu. Belajar terus ya. Dan menuntut ilmu ini bukan hanya di awal persiapan menikah. Tapi harus selalu. Ya, apakah kita sendiri belajar secara pribadi ataupun bersama pasangan. Tentu saja kalau bisa bersama pasangan itu jauh lebih baik ya, agar pemahaman tentang ilmu berumah tangga itu bukan hanya kita sendiri. Ya, kalaupun harus belajar sendiri, biasanya kan kalau bapak-bapak lebih sibuk ya, kadang-kadang juga mungkin tidak memahami betapa pentingnya ilmu. Biasanya tuh yang sering ikut pengajian itu ibu-ibu ya, kaparnya. Sehingga ini sebuah tantangan sendiri sih bagi ibu-ibu, bagi istri untuk merayu suaminya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut agar mau belajar juga tentang bagaimana pendidikan anak, bagaimana perlakuan terhadap istri dan lain sebagainya. Kalau seandainya terjadi understanding ya, antara suami dan istri tentang bagaimana kehidupan berumah tangga ini suatu nikmat sih, rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, maka kita sebagai pasangan yang sudah memahami inilah yang harus betul-betul menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini hanya apa adalah apa namanya yang kita harapkan itu bukan hanya balasan di dunia ya, bukan hanya balasan kenyamanan di dunia, tapi apa yang Allah janjikan sebagai pahala dan surga itulah yang, karena kita seorang beriman, kita meyakini itu kapan itu. Bahwa apa yang disiapkan oleh Allah itu adalah tempat yang sebaik-baiknya, dan pahala itu adalah yang sebaik-baiknya. Itu pasti tidak akan Allah mengingkari janji pahala itu. Jadi belajar terus, tingkatkan keimanan, tingkatkan keyakinan, itu insya Allah. Dengan kita juga perlu circle ya, circle yang saling mengingatkan. Ada banyak sekali ya, circle-circle offline maupun online ya, yang bisa menguatkan dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran.
0: Baik, berikutnya Ustazah ada dari Mbak N, ini yang tidak mau disebutkan namanya. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau calon pasangan baik dari segi agamanya, tapi pekerjaan dan penghasilannya belum tetap, apakah itu bisa menjadi pertimbangan utama untuk menunda pernikahan, Ustazah?
1: Baik, Kak. Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ya, tungkahul mar'ah li arba. Seseorang itu, ya bukan hanya perempuan ya, seseorang itu dinikahi karena empat hal. Ya, apakah li diniha, li jamaliha, apakah karena agamanya, atau karena ketampanan, atau kecantikannya, atau karena hartanya, atau karena nasabnya. Tapi Rasulullah bilang, fadfar bidhatiddin, maka beruntunglah dengan kalian memilih orang yang punya agama yang baik ataupun agama yang cukup. Tetapi jangan kita, artinya pertimbangan agama itu adalah pertimbangan yang pertama. Tapi bukan berarti hal-hal yang lain itu kita kesampingkan. Karena dalam hadis yang lain juga ketika sahabat bertanya gitu kan, bagaimana kalau aku belum mampu, hai Rasulullah, belum mampu secara finansial, kata Rasulullah, maka berpuasalah kamu, karena itu akan menundukkan pandangan gitu ya, menundukkan hatimu, menundukkan gejolak syahwatmu. Nah, jadi disuruh juga Rasulullah untuk mempersiapkan finansial. Tapi kalau seandainya belum siap finansial bagaimana? Setidak-tidaknya kita melihat potensi, potensi bahwa calon pasangan kita ini adalah punya potensi untuk nanti bisa mendapatkan nafkah yang layak. Dia adalah pekerja keras, daya juangnya kuat. Itu sudah bisa ya kita. Artinya gini, kalau seandainya menunda pernikahan itu akan menimbulkan fitnah, ya, nggak bisa meninggalkan pacaran misalnya, maka menikah lebih baik ya dilihat tadi potensi itu, potensi dia bisa bekerja di kemudian hari dengan lebih layak seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi memang harus dipertimbangkan dengan baik, diistikharahkan juga, jangan lupa ya. Karena Allah itu sebaik-baik yang memberikan masukan kepada kita dengan cara-caranya Allah, dengan kecenderungan, dengan terbukanya akses-akses yang baik gitu ya, urusan yang baik itu juga harus kita pertimbangkan. Istikharah ya. Istikharah dan musyawarah. Seperti itu. Jadi potensi itu potensi untuk potensi nafkah gitu kan, itu nggak masalah gitu, nggak harus nunggu mapan udah punya gaji yang banyak, rumah yang apa yang sudah permanen, atau tidak perlu seperti itu kalau seandainya menimbulkan fitnah di masa-masa penantian itu. Tapi kalau bisa dijaga itu juga bagus ya. Karena tantangan zaman sekarang ya sepertinya luar biasa. Ekonomi, in this economy kata
0: betul,
1: mereka
0: betul,
1: gitu kan
0: betul.
1: Ya.
0: Nah, cobanya nah, banyak ya usaha ya, yang harus disiapin juga banyak
1: menunda,
0: juga.
1: Tidak masalah menunda asalkan tidak menimbulkan fitnah, dosa.
0: Oke. Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya dan juga materinya dalam kajian kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, sampaikan pesan penutup, silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Kak. Teman-teman sekalian, jadi dalam pernikahan itu bukan hanya seremoni ya. Jangan memikirkan untuk menikah itu karena pernikahannya harus acaranya di gedung, undangannya 1.000, bla bla bla, pakaiannya sekian. Nah, jangan hanya itu hanya sesaat saja. Yang harus dipikirkan adalah setelah menikah seperti apa. Jadi kita menuntut ilmu itu bukan nanti, ya, bukan, tapi sekarang, ya, para pemuda, para gadis, ya, yang akan pasti nanti akan menikah, walaupun umur kalian masih 15 tahun, si 18 tahun, belajarlah, ya, dari sisi pengendalian emosi, penguatan mental, segi spiritual, bagaimana mengatur keuangan dan lain sebagainya, ya, karena perjalanan rumah tangga itu nanti akan sangat panjang sekali, ya. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari itu kita bisa menjadikan pernikahan kita itu sebagai sajadah kehidupan kita untuk selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kumpulkanlah pahala-pahala di dalam kehidupan pernikahan kita sampai akhir hayat kita nanti, ya. Demikian Pak Farid.
0: Baik. Terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini bersama dengan Ustazah Rabiatul Adawiyah, LCMA. Beliau ini adalah Ketua Divisi Sosial dan Kemasyarakatan DPP Wazin, Wida Azhariyah Indonesia, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir, sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Nuruddin Salam, Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Anda yang sudah menyimak kajian pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Besok Anda bisa mengikuti kembali, ya, Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Jakarta.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.
5: Panasnya luar biasa, ya Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
6: Aduh, iya Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
5: Oh gitu, terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
6: Nah, gini Bu, jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hehehe, ayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini Bu, gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
5: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
6: Eh, jangan Bu, lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
5: Benar juga Pak, mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
6: Sip. Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pemprov DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan skema obligasi daerah. Dan ini merupakan langkah yang brilian, jenius, kita apresiasi.
3: Distribusi air bersih untuk Kecamatan Carenang yang berdampak ada 4 desa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, DPRD DKI Jakarta dukung wacana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Musim kemarau, ratusan keluarga di Kecamatan Carenang, Banten, mengalami kekeringan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, pimpinan DPRD DKI Jakarta mendukung wacana pemerintah provinsi menerbitkan obligasi daerah. Selengkapnya Rizky Basuki melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah pada Juni 2027 bertepatan dengan peringatan 5 abad Kota Jakarta. Instrumen pembiayaan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dukungan terhadap rencana penerbitan obligasi daerah datang dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai langkah itu merupakan terobosan penting untuk memperluas alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Demikian disampaikan Wibi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
2: Pak Pram itu ibarat telah melakukan sesuatu yang baru ya di Indonesia, di mana mungkin Pemprov DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan skema obligasi daerah. Itu pertama. Dan ini merupakan langkah yang brilian, jenius, kita apresiasi, tinggal kita mendukung pelaksanaan tata kelolanya seperti apa. Mulai dari jenis-jenis proyeknya yang akan dibiayai dari skema obligasi daerah itu yang seperti apa.
4: Namun demikian, Wibi yang merupakan politisi Partai Nasdem menyatakan, legislatif mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merespon rencana penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah sebagai pembiayaan inovatif Pemprov DKI Jakarta. Terlebih, penerbitan obligasi daerah itu dikatakan menjadi percontohan pertama bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, pemerintah Kota Jakarta Pusat menargetkan kawasan bantaran kali di Kecamatan Senen menjadi lebih tertata setelah penataan bangunan liar yang dilakukan bersama dengan warga. Maiska Darisa melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menargetkan kawasan bantaran kali di Kecamatan Senen menjadi lebih tertata setelah penataan bangunan liar yang dilakukan bersama warga. Sebanyak 61 bangunan yang berdiri di pinggir kali telah dibongkar sebagai bagian dari penataan lingkungan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan penataan dilakukan atas kesadaran warga yang bersama aparat kelurahan, kecamatan, dan pengurus RW membongkar bangunan yang berada di sempadan kali. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata akan menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi masyarakat.
6: Karena itu kemarin dilakukan penataan ya dari Kecamatan Senen, Bulura, Pak RW, semua warga ya dengan penuh kesadaran ya. Mereka membongkar juga sendiri bangunan-bangunan yang nempel atau berada di pinggiran kali. Ya. Hampir lebih kurang 61 bangunan yang sudah dirapikan. Dan saya berharap nantinya pasca daripada penataan itu, puing-puing dan sebagainya agar bisa dibersihkan kembali, dirapikan kembali.
5: Lebih lanjut, Arifin menjelaskan setelah proses pembersihan selesai, lahan bekas penataan akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Berbagai tanaman produktif maupun pohon peneduh akan ditanam untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Ia berharap seluruh warga ikut menjaga kawasan yang telah ditata agar tetap bersih, tertib, dan hijau. Dengan begitu, hasil penataan tidak hanya memperbaiki wajah lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian dari Jakarta, Meiska Darisa melaporkan.
1: Para pedagang musiman di wilayah Jakarta Timur mengandalkan kreativitas dengan menghadirkan berbagai produk dekorasi unik menyambut Bulan Kemerdekaan. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
7: Bulan Kemerdekaan menjadi bulan yang sibuk bagi pedagang bendera musiman seperti Apep di Jakarta Timur. Dengan kreativitasnya membuat tampah merah putih dengan tulisan custom hingga miniatur panjat pinang, pemuda berusia 30 tahun itu berupaya menarik lebih banyak pelanggan pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehari-hari, Apep berjualan perabotan rumah tangga. Namun, ketika masuk bulan Agustus, lapaknya berubah dipenuhi nuansa merah putih dengan aneka bendera, bambu tiang, umbul-umbul hingga perlengkapan lomba yang dijual mulai dari Rp10.000. Salah satu produk yang menarik perhatian adalah tampah merah putih dengan tulisan sesuai permintaan pelanggan dan miniatur panjat pinang untuk dekorasi ruangan. Produk terakhir merupakan inovasi baru tahun ini yang lahir dari kecermatan Apep melihat peluang pasar.
8: Cuman otodidak aja, awalnya nyoba-nyoba. Kayak ini aja nih, saya juga baru karena ada permintaan dari online ya kan. Bisa nggak buatin kayak panjat pinang mini buat fashion show anak kecil ada ya. Saya buatin, terus saya masukin ke online saya. Ada yang masuk juga, ada yang minta juga ngechat. Ya udah, akhirnya alhamdulillah lah.
7: Animo masyarakat membeli perlengkapan kemerdekaan juga sudah terlihat saat tim redaksi berkunjung selama sekitar 1 jam di lapak Apep. Sejumlah pembeli datang bergantian, salah satunya Jamal yang membeli bambu tiang untuk memasang bendera di depan warungnya.
9: Ini buat ditaruh di warung, emang biasanya tiap tahun atau gimana?
10: Iya, tiap tahun emang saya. Ya biar ngerayain aja untuk memperingati Hari Kemerdekaan.
9: Baru mau masang sekarang?
10: Iya, karena tadi dapat perintah dari RT-nya tadi pagi.
9: Dari himbauan gitu ya?
10: Iya.
7: Selain mengandalkan pembeli yang datang langsung ke toko, Apep juga memasarkan produknya melalui marketplace dan layanan daring yang telah dirintis sejak 7 tahun lalu. Menurutnya, strategi itu membantu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, termasuk pesanan dari instansi dan perusahaan. Apep menyebut omset penjualan perlengkapan kemerdekaan pada musim Agustus tahun lalu mencapai sekitar Rp1.000.000 per hari, meski nilainya tidak menentu. Pendapatan tersebut membantu menutup lesunya penjualan perabotan rumah tangga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar, pasar ikan asin legendaris di Jakarta Utara masih bertahan di tengah menyusutnya pasokan dan perubahan zaman. Selengkapnya bersama dengan Samsudin Ilyas.
11: Usianya yang sudah menginjak 57 tahun, Abdullah masih sigap menyapa setiap pengunjung yang melintas di depan lapaknya. Tubuhnya masih tampak bugar, sepadan dengan semangatnya mengelola usaha ikan asin yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak puluhan tahun lalu. Usaha ini bukan baru dirintisnya kemarin sore. Abdullah melanjutkan bisnis keluarga yang diturunkan secara temurun sejak era 1970-an. Pada masa kejayaannya sekitar era 70, 80 hingga 90-an, pasar ini tak pernah sepi. Pembeli dari berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, Sukabumi hingga Cirebon datang khusus untuk kulakan. Transaksi yang terjadi pun bukan dalam hitungan kilogram kecil. Dulu mah enggak ada pembeli eceran begini. Sekali beli bisa 50 kilo, 70 kilo hingga 1 kintal, kata Abdullah. Namun, zaman telah berubah. Kini pembeli dari luar daerah nyaris tak ada lagi. Pembeli yang datang didominasi warga lokal Jabodetabek atau pengusaha catering dengan kuantitas belanja yang jauh berkurang, paling banyak hanya sekitar 10 kilogram atau bahkan eceran kiloan.
12: Sama kayak dia turun-temurun, taruhlah tahun 70-an ibu. Tahun 70-an ini udah ada di sini. Udah ikan kayak air, murah-murah ikannya. Tahun 70 sampai sekarang, tahun 2026 udah berapa tahun?
9: Udah ada berarti 70-an Pak ya?
12: Udah ada di dalam. Pengasin-pengasin udah ada. Tahun 70-an di sini udah ada. Itu di 70, 60 udah ada. Ini kan masih laut ini.
13: Tahun 70-an lah ya Mas, udah ada.
12: Iya udah ada tahun 70-an.
13: Berarti ini dulu pusat ikan asin.
12: Iya pusat ikan Jakarta, asin.
13: Nah berarti orang dari mana-mana?
12: Sebelum muara angke di sini dulu.
9: Di sini dulu justru ya.
11: Perubahan situasi ini bukan tanpa alasan. Abdullah menjelaskan salah satu pemicu utamanya adalah semakin sulit dan langkanya pasokan ikan segar dari laut. Kelangkaan ini membuat harga beberapa jenis ikan asin melonjak drastis dibanding era tahun 2000-an ke bawah. Meski harus menghadapi lesunya kunjungan pasar dan melambungnya harga bahan baku, Abdullah tetap bersyukur di tengah kondisi pedagang lain yang mengalami penurunan omset signifikan. Ia mengaku pendapatannya terbilang masih cukup stabil, mencapai 7 juta hingga 10 juta per hari saat pasar sedang ramai. Samsudin Hidas, RRI Jakarta.
1: Kita beralih informasi dari Banten, pendengar. Memasuki musim kemarau, ratusan kepala keluarga di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, mengalami kekeringan sehingga bantuan air bersih terus disalurkan pemerintah. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
14: Sebanyak 450 kepala keluarga di 4 desa di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan warga kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah bersama BPBD Kabupaten Serang terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. BPBD Kabupaten Serang mendistribusikan bantuan air bersih secara bertahap ke sejumlah titik di Kecamatan Carenang. Salah satunya di Kampung Teras Bojong, Desa Teras, yang menerima 5.500 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200 kepala keluarga. Penyaluran dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Camat Carenang Imron mengatakan, distribusi air bersih terus dilakukan di wilayahnya.
15: Di Desa Teras ini yang kedua kali kita salurkan distribusi air bersih. Untuk Kecamatan Carenang yang terdampak ada 4 desa, mulai dari Desa Rangkas Masigit, Teras, Balikpapan sampai dengan Desa Mekarsari. Dan jumlah KK yang terdampak atas kekeringan ini 450 KK.
14: Ia menyebut terdapat 4 desa yang terdampak kekeringan, yakni Desa Teras, Ragas Masigit, Wali Kukun, dan Mekarsari, dengan total sekitar 450 kepala keluarga. Pemerintah Kecamatan Carenang bersama BPBD dan sejumlah pemangku kepentingan terus berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan air bersih setiap hari. Pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga terus dilakukan. Langkah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga kondisi kembali normal. Dari Serang, Fitria Uliya melaporkan.
1: Kemarau panjang berdampak pada hasil pertanian dan harga sayuran di Lebak. Selengkapnya, Jaleh Winarti melaporkan.
16: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Lebak selama 3 bulan terakhir mulai berdampak pada sektor pertanian. Petani kesulitan mendapatkan air sehingga kualitas hasil panen khususnya sayuran mengalami penurunan. Aji petani asal Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak mengatakan minimnya pasokan air membuat hasil panen tidak maksimal.
17: Sekarang musim panas gini gimana kendala berkebun?
18: Air, gimana ya, itu penghasilan agak nipis. Karena nggak ada air, ininya nggak subur, sama kambingnya.
17: Kualitasnya aja yang kurang bagus karena air ya.
18: Gitu-gitu. Kadang-kadang kan bininya nggak jadi separoh.
16: Keluhan serupa disampaikan Heri, petani dan pedagang sayur dari Kecamatan Cibadak. Kualitas sayuran yang buruk membuat hasil panen sulit dipasarkan. Sementara sebagian petani lainnya bahkan tidak dapat menanam akibat kekurangan air.
18: Ya, alhamdulillah kalau musim kemarau emang agak susah.
17: Gitu. Air gitu ya. Terus hasil kebunnya gimana sih?
18: Hasil kebunnya ya minim kalau musim hujan. Kalau musim kemarau gitu ya minim penghasilannya. Jadi petani itu keluhannya dalam air.
17: Imbas nggak ke, ini kan jual sendiri gitu ya?
18: Imbas. Ini kan airnya dapat beli gitu.
17: Air jadi beli gitu.
18: Beli. Kalau nggak beli mah nggak dapat, nggak ada kangkung, nggak ada bayam.
16: Di sisi lain, berkurangnya produksi menyebabkan harga sayuran di pasar tradisional Kabupaten Lebak naik. Harga ketimun kini mencapai Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Sedangkan tomat naik dari Rp4.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. BMKG memprediksi musim kemarau masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027, sehingga petani berharap adanya dukungan pemerintah untuk membantu penyediaan air bagi sektor pertanian. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang memaksimalkan sisa waktu penundaan satu bulan ke depan untuk memenuhi kekurangan kuota 35 siswa sekolah dasar pada program sekolah rakyat. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
19: Dinas Sosial, Dinsos Kabupaten Pandeglang, memaksimalkan sisa waktu satu bulan ke depan guna memenuhi kuota kekurangan peserta didik sekolah rakyat tingkat sekolah dasar. Proses penjangkauan calon siswa terus digencarkan secara masif di berbagai wilayah menyusul penundaan jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hingga akhir Agustus nanti. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, menyatakan kuota penerima peserta didik baru untuk jenjang sekolah dasar masih belum terpenuhi. Adapun untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir, disebutnya telah terpenuhi dan malah melebihi kuota yang telah ditentukan. Pihaknya mencatat total daya tampung sekolah rakyat pada tahun ajaran baru ini mencapai 480 siswa untuk 3 jenjang pendidikan. Dari total kursi untuk tingkat SD sebanyak 90 siswa, Wawan menyebut saat ini baru tersaring 55 siswa. Proses penjangkauan calon peserta didik pun disebutnya terus dimaksimalkan oleh petugas agar kuota tingkat dasar segera terpenuhi penuh.
20: Untuk kuota, untuk tingkat SMP, SMA, itu untuk Kabupaten Pandeglang kelebihan kuota malahan, ya, overload lah. Gitu. Tapi kalau untuk SD sampai saat ini masih kekurangan sekitar 35 orang, nah, dari 90 orang. Nah, mudah-mudahan dengan mengundurnya waktu ini, kita kurang lebih masih ada waktu 1 bulan, kekurangan kuota siswa SD ini mudah-mudahan bisa tercapai dan kami optimis tercapai.
19: Kapasitas rombongan belajar di sekolah khusus tersebut dirancang sebanyak 3 kelas untuk masing-masing jenjang dengan batasan 30 siswa per kelas. Pemerintah daerah mengutamakan kategori desil 1 dan desil 2 dari data terpadu kesejahteraan sosial sebagai sasaran utama penerima. Proses pembangunan fisik kawasan fasilitas pendidikan terpadu saat ini dilaporkannya telah mencapai progres 88,82%. Aktivitas penyelesaian bangunan yang masih menyisakan hilir mudik kendaraan berat dikatakannya menjadi pertimbangan utama dalam penundaan kedatangan siswa. Meskipun kegiatan tatap muka di kelas mengalami penundaan jadwal, pihak Dinsos tetap memberikan pembekalan awal melalui pertemuan daring bagi orang tua. Sosialisasi terpusat di setiap kecamatan tersebut melibatkan unsur kementerian, dinas sosial, pihak sekolah, serta pendamping keluarga harapan. Jam pembelajaran bagi siswa asrama yang sempat tertunda pun dikatakan Wawan akan dioptimalkan kembali melalui penambahan waktu di luar jam pembelajaran reguler. Pemerintah daerah optimis seluruh target kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara keseluruhan sebelum kegiatan belajar resmi dimulai. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. DPRD DKI Jakarta mendukung wacana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Musim kemarau, ratusan keluarga di Kecamatan Carenang, Banten mengalami kekeringan. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.go.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pagi hari ini, sudah ada di jalan, mungkin ada di stasiun ya, nunggu KRL, nunggu MRT, nunggu LRT. Semoga juga nanti dapat tempat yang nyaman ya. Cuman kayaknya kalau pagi hari ini nih, pagi-pagi jam segini naik KRL mau nyaman, waduh, susah tuh kayaknya tuh. Apalagi kalau misalnya Anda datangnya tuh dari, nggak susah sih kalau misalnya Anda ke jalur yang sebaliknya ya. Tapi kalau misalnya Anda mungkin berangkat dari Bogor, dari Depok menuju ke Jakarta, dari arah Tangerang menuju ke Jakarta, ya pasti akan padat ya. Kalau misalnya Anda kerjanya di daerah Pasar Minggu, Anda berangkatnya dari Gondang Dia, akan enak tuh, nyaman tuh, pasti dapat duduk ya. Tapi kalau sebaliknya, dari arah sana ke Jakarta, itu pasti akan padat sekali kondisinya ya. Semangat untuk Anda semuanya. Pagi hari ini untuk yang menggunakan kendaraan pribadi juga jangan lupa dicek-cek kembali suara-suaranya, kesiapan kendaraannya juga, jangan sampai nanti pas begitu ada petugas misalnya ditanyakan surat-surat kelengkapannya, ternyata ketinggalan, nggak tahu ada di mana gitu kan ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Jakarta pagi ini akan menyajikan informasi menarik, termasuk juga nanti akan ada polling tema ya. Anda bisa menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber, dan Anda ingin menyampaikan keluhan seputar kondisi di sekitar Anda, fasilitas umum atau layanan umum, Anda juga bisa menyampaikan di alo RRI 0811 179 727912.

0: Halo,
1: Kak. Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
2: Iya, Bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
1: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
2: Zaman sekarang wajar, Bu. Semua anak main gawai.
1: Tenang, belum tentu bahagia loh, Kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
2: Iya juga ya, Bu. Saya kira kasih gawai itu solusi.
1: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
3: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
4: Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Untuk Anda yang pagi hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami, kondisi trafik di tempat Anda yang sudah ada di jalan bagaimana, kemudian juga cuaca di tempat Anda juga pantauannya seperti apa hari ini, apakah sudah terlihat mataharinya cerah di sana atau mungkin sudah agak berawan ya, karena kabarnya hari ini sih ada potensi untuk turun hujan. Kita akan simak selengkapnya dalam informasi cuaca berikut ini. Kami sudah terhubung dengan perakiraan BMKG dan Mbak Puji Rovita. Selamat pagi, Mbak Puji. Mbak Puji, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Mbak Puji Rovita, apakah sudah terhubung?
5: Selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi, Mbak Puji. Kemana aja, Mbak Puji? Pantauannya bagaimana pagi hari ini untuk Jakarta dan sekitarnya, Mbak Puji?
5: Baik, untuk hari ini perakiraan cuaca Jabodetabek Senin 3 Agustus pada pagi hari diperakirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diperakirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Suhu udara di kota dan kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, dengan wilayah lainnya berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93% dengan angin permukaan bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam.
4: Baik, kemudian kalau untuk jalur penyeberangan di sekitar Jakarta bagaimana?
5: Untuk jalur penyeberangan antar pulau, baik di sekitar Jakarta dan di seluruh Indonesia, hari ini masih relatif kondusif. Namun BMKG telah mengeluarkan peringatan gelombang tinggi, khususnya di Samudra Hindia Selatan Bali hingga Nusa Tenggara Timur, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar bagian tengah dan selatan, Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua, Laut Seram, Laut Arafuru, serta dengan ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter diperkirakan berpotensi terjadi

0: di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, serta Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa.
1: Baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
0: Untuk penerbangan hari ini, khususnya pada pagi hingga siang hari, diperkirakan terdapat potensi pertumbuhan awan sibi di sebagian besar wilayah Sumatera, kemudian di sebagian wilayah Kalimantan Barat bagian utara, kemudian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta sebagian wilayah Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, serta Papua Provinsi Papua.
1: Baik, berarti kalau untuk Jakarta hari ini yang perlu kita waspadai apa, Mbak Puji?
0: Untuk wilayah Jakarta hari ini cuaca masih diperkirakan relatif kondusif. Namun untuk beberapa wilayah penyangga Jakarta diperkirakan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Namun demikian kami mengimbau agar masyarakat dapat tetap mengupdate informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini yang dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id, kemudian melalui aplikasi mobile Info BMKG ataupun melalui media sosial kami di @info_bmkg.
1: Baik, Mbak Puji, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakiran BMKG Puji Rovita. Untuk Anda pendengar, nanti akan kami tawarkan 3 tema ya dalam Polling Jakarta pagi ini. Anda nanti yang menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Dan Anda yang mungkin juga ingin menyampaikan keluhan-keluhan, laporan-laporan tentang fasilitas umum di sekitar Anda, kami juga punya Halo RRI, tempat untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan seputar fasilitas umum dan layanan umum, 0811 7972 7912.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami Jakarta pagi ini ya. Masih ada saya Farid Kurniawan. Silakan Anda sampaikan informasi di sekitar Anda pendengar. Ada hal menarik apa atau mungkin cuaca atau mungkin lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lewati pagi hari ini seperti apa. Pendengar, kabar duka datang dari jajaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta ya. Pemprov DKI Jakarta menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Andriono. Ini adalah Kepala Regu Sektor Cipayung yang meninggal dunia saat menjalankan tugas menangani kebakaran tumpukan sampah di Jalan Penggilingan Baru, Kramajati, Jakarta Timur. Menurut Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, almarhum saat itu bertugas mencari sumber air dan melakukan penyambungan selang. Tapi kemudian tiba-tiba mengeluhkan nyeri di bagian dada. Dan rekan-rekannya langsung memberikan pertolongan pertama, kemudian juga membawanya ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Walaupun sudah mendapatkan penanganan medis, Andriono dinyatakan meninggal dunia pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat waktu itu, dan almarhum diketahui memang punya riwayat penyakit jantung. Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh hak almarhum akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu proses peringinan di lokasi kebakaran itu juga sudah dilakukan karena bara api masih tersisa di bawah tumpukan sampah pada saat itu ya. Dan pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah ilegal agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Untuk Anda pendengar, nanti akan kami tawarkan 3 tema dalam polling Jakarta pagi ini. Anda nanti yang menentukan tema mana yang akan kita bahas di Jakarta pagi ini.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar warga Jakarta dan sekitarnya, Anda suka belanja ke Tanah Abang gak sih? Kalau kemarin-kemarin kan sempat beredar kabar kalau pasar Tanah Abang tuh sekarang ini sepi gitu kan ya, karena maraknya penjualan online gitu. Nah, ini aktivitas perdagangan di pasar Tanah Abang ini dikabarkan kembali bergeliat, di mana pengelola mencatat rata-rata ada 15.000 pengunjung yang datang setiap hari ke Blok A dan Blok B. Wah, ini Blok Tanah Abang favorit saya nih, Blok A sama Blok B nih. Agak ini menunjukkan geliat pusat grosir terbesar di Indonesia itu terus membaik dalam beberapa waktu terakhir ini. Manajer unit pasar besar Tanah Abang, Rahmat Kartolo, ini bilang bahwa peningkatan jumlah pembeli terlihat konsisten dari hari ke hari. Bahkan wisatawan mancanegara, terutama dari Malaysia, itu juga mulai kembali berbelanja berbagai produk fashion di kawasan tersebut. Biasanya menjelang Idul Fitri ya, yang rame gitu kan ya. Seperti menjelang Idul Fitri yang lalu, jumlah pengunjung itu bahkan sampai menyentuh 30.000 orang per hari. Dan untuk meningkatkan kenyamanan, pengelola terus menata zonasi kios, termasuk juga area khusus penjualan jersey olahraga dan juga berbagai jenis busana agar lebih mudah dijangkau oleh para pembeli. Kalau Anda sendiri gimana tuh? Apakah Anda masih suka juga belanja ke Tanah Abang? Karena kalau saya pribadi masih lumayan sering ke sana. Kali ini coba kita pantau kondisi trafik di Jakarta seperti apa bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan Farid Kurniawan.
0: Baik, pantauannya bagaimana pagi hari ini? Silakan langsung disampaikan.
1: Baik, terima kasih rekan Farid. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 langsung dari RTMC di Telatok Polda Metro Jaya. Pada pagi hari ini kita langsung menuju ke penyangga Jakarta yaitu Depok. Wilayah Depok menuju arah sekitar Margonda, baik akses yang menuju ke arah Kelapa 2 Mako Brimob terlihat ramai, cenderung padat di pertigaan Mako, baik di sekitar kawasan RTA dan juga di sekitar arus balik yang akan menuju ke arah UI terlihat ramai lancar. Kepadatan mulai terjadi di sekitar Unpan, Unda Pancasila, Jakarta yang menuju ke arah Pasar Minggu karena turun naik penumpang dan ada stasiun komuter lain. Setelah itu ramai lancar dan mulai padat kembali nanti menjelang ke arah Kalibata Pasar Minggu, di mana saat ini juga sudah ditempatkan tim dari tim Urai Mandala Jaya dan juga Satuan Gakum melakukan pengaturan di sekitar pertigaan Kalibata yang menuju ke arah Pancoran. Sementara di kawasan protokol, yaitu dari MT Haryono Gadot Subroto yang menuju ke arah Semanggi atau Polda, terlihat cukup meriah pada pagi hari sekali terjadi kepadatan, terutama di sekitar Lau Merah Kuningan, dan juga turunan atau pertemuan ke arah Semanggi Bawah menuju ke arah Sudirman, baik akses ke protokol utama di sekitar Pasar Benhil, saat ini juga cukup meriah, masih ada kegiatan Pasar Benhil, arah Pencobongan agar berhati-hati. Sementara di tol dalam kota telah dibuat kontraflu dari KM1.300, terutama saat ini pemasangan kunci tol lintas agar diwaspadai hingga keluar di 8.100 sekitaran Polda. Untuk arah bandara terlihat masih ramai lancar, baik Tomang, bandara, Terminal 1, Terminal 2 terlihat ramai lancar, dan Terminal 3 cukup meriah pada pagi hari ini. Cuaca masih berawan. Demikian, Farid.
0: Baik, kemudian kalau untuk rencana aksi hari ini akan berlangsung di mana saja?
1: Ya, untuk rencana aksi penyampaian pendapat, kemungkinan nanti di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.00. Ini di kawasan Rasuna Said. Kemudian di kantor Barkam Mabes Polri pada pukul 13.00 dan di Monas Barat Daya. Ini pada pukul 10 dan pukul 12.30. Dan terakhir itu di sekitar kawasan Gedubes RRT, ini sedang berlangsung aksi damai, hanya 10 orang. Namun tidak mengganggu, katanya aksi rutin, aksi unjuk rasa damai di Mega Kuningan, yaitu di depan Kedubes Republik Rakyat Tiongkok. Tidak mengganggu, cukup tertib, baik arah Kasablanka maupun arah sebaliknya, maupun di Mall Ambassador, lihat masih cukup normal, ramai lancar. Demikian.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Kepada pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, karena banyaknya sekali proyek-proyek ya, baik pengacoran di sekitar Kebon Siri, kemudian Pam Jaya di sekitar Bintaro, Jakarta Selatan maupun Tangsel, terutama juga proyek-proyek terkait dengan MRT. Ini menimbulkan atau menyita satu lajur. Dan hari ini ada rangkaian tamu negara dari Thailand, Perdana Menteri, pada pukul 10. Kemungkinan nanti ada penutupan, namun tidak masif, hanya penutupan sementara dari kawasan Halim, kawasan utama menuju arah istana. Jadi paling lama 5-7 menit saja. Agar taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Priatno dari TMC Polda Metro Jaya. Bu Echa Amit yang ada di Bogor, selamat pagi Bu Echa. Gimana kabarnya Bu Echa? Katanya untuk cuaca di sana berawan, suhunya 22 derajat Celcius katanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Nanti pendengar kami akan tawarkan 3 tema dalam Polling Jakarta pagi ini. Anda tentukan nanti ya, tema mana akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
4: Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah pagar tinggi di mall menjadi sorotan ya. Pengelola mengungkap alasannya dan kemudian Gubernur Jakarta meminta untuk dibongkar. Yang kedua adalah kemarau panjang memicu krisis air bersih. Warga di Bekasi hingga ke Tangerang ini bertahan dengan bantuan air. Dan yang ketiga adalah ini tentang tarif Trans Jabodetabek ya, dari Blok M ke Bandara yang sekarang ini sudah ditetapkan Rp15.000. Berlakunya kalau nggak salah mulai September nanti ya. DTKJ memberikan respon terhadap tarif baru ini. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda disertai dengan alasannya. 08 11 79 77 912.

0: Untuk para pendengar yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Tiga tema kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Anda bisa memberikan pilihannya nanti, kira-kira tema mana yang akan menurut Anda menarik untuk kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama adalah tentang pagar tinggi di mall. Ini menjadi sorotan ya. Pengelola mengungkapkan alasannya, sementara Gubernur Pramono minta untuk dibongkar. Kalau nggak salah, yang di Kokas akhirnya juga sudah dibongkar. Yang kedua, kemarau panjang memicu krisis air bersih. Warga Bekasi hingga Tangerang bertahan dengan bantuan air. Di tempat Anda bagaimana? Apakah memang sudah kering banget juga atau bagaimana? Kalau Anda tertarik dengan tema ini, bisa Anda sampaikan juga pilihan Anda. Yang ketiga adalah tentang tarif baru ya, tarif Jabodetabek yang dari Blok M ke arah Bandara Suta itu sudah ditetapkan sekarang menjadi Rp15.000. Dan DT Gaji memberikan responnya. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda. 08 11 79 72 79 12 disertai dengan alasannya. Dan pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zaid.